aja, saya nggak bisa, nggak tahu jalannya aku. Mau ke RRI di Surakarta? Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Libur, libur. Iya, emang libur sih ya, tapi aku nggak libur nemenin kamu kok. Oh, alah, terus habis itu mau gimana sih? Tapi it's okay. Cari yang tahu jalannya saja. Cukup sederhana kan? Terima kasih lagunya Kasyar. Dengan senang hati. Siap-siap. Kemudian ada juga Catur. Kok gitu sih? Kena virus apa sih ini? Aduh. Regas lagu dong Kasyar. Kapan terakhir kamu dapat tertidur tenang? Aduh, ya ampun. Itu lagu siapa? Kenapa sih judulnya bisa begitu? Emang merasa tidak tertampar apa ya? Ada momen-momen kayak gitu sih beberapa waktu yang lalu ya, nggak tahu kenapa. Tapi alhamdulillah sudah lama ini juga akhirnya balik lagi apa namanya, kualitas tidurnya oke lah. Meskipun kalau dari apa namanya, lamanya tidur sebenarnya kurang ya aku beberapa hari ini karena memang lagi fokus juga gitu. Cuman berkualitas gitu. Jadi misal kayak kalau meskipun pada akhirnya aku tetap membutuhkan waktu tidur yang lebih lama sih, karena aku itu emang tidur itu adalah salah satu hal yang penting di dalam hidup saya ya. Meskipun beberapa akhir ini beberapa hari sih tidurnya kayak cuman beberapa jam aja gitu ya. Ya 4 jam deh. Tapi sudah cukup karena berkualitas tidurnya, karena tenang ya teman pro 2. Tapi kalau misal tidurnya 6 jam sampai 8 jam tapi nggak tenang ya, aduh itu sama aja sih kayak kenapa gitu. Aku soalnya ada momen kayak gitu dan akhirnya kayak kenapa ya, stres sendiri kok aku tidurnya nggak enak ya, jadi kayak bangun-bangun terus gitu loh. Itu sedih sih jujur, karena itu tadi bagi Shirley tidur itu sangat penting banget gitu. Waduh 4 jam, iya. Gak Shirley banget kan? Soalnya kan saya juga harus pagi kan nemenin kamu. Jadi ya pasti bangunnya juga lebih awal teman bro 2. Karena perjalanan juga kan lumayan gitu. Jadi harus siap-siap lebih awal. Apalagi saya tuh kalau udah di depan mana? Di depan lemari ya, cuman diem aja gitu ngejogrok di situ, nggak dilihat-lihat bajunya atau apa, dipegang enggak, cuman diem aja gitu. Kenapa aku ini? Ntar baru mandi gitu. Ya ampun, bener-bener. Tapi kalau dandan nggak lama, cuman seneng aja, nggak tahu kenapa ngelihat lemari di depan lemari. Gitu. Aneh ya emang bener-bener sih. Ya udah, stay tune di Prude FM Solo ya. Kita simak dulu Good Vibes, nanti Shirley Anjeli balik lagi kok nemenin kamu. Stay tune.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti...

Pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta. Teman terbaik kamu, balik lagi sama Shirley Angeli yang mengudara, masih menemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi boleh juga kalau kamu mau dengerin lewat aplikasi RRI Digital ataupun via streaming website rri.co.id juga bisa banget. Hai, Putra masih stay tune ya. Yeay, aku udah di alun-alun Satya Negara ini kak. Oh, akhirnya ke Sukoharjo ya. Baik dong, rame bedah. Coba deh, aku mau lihat video yang dikirim sama Putra dulu. Waduh, ramenya. Tuh kan, rame banget ya teman Pro 2. Banyak yang jualan, apa namanya, pakaian-pakaian, terus kuliner ya. Putra udah jajan apa? Udah beli apa? Atau masih jalan-jalan dulu aja? Rame banget kak, seru deh. Tapi takut pada bubar gak ya nanti kalau ada aku balik lagi aja apa ya? Kenapa dong? Emang kenapa pada bubar? Kenapa takut? Tidak ada dong. Gak usah, nikmatin juga hari minggu kamu karena kamu juga pantas untuk mendapatkan hari-hari yang menyenangkan. Iya kan? Gak ada mah, takut kenapa? Apa yang ada orang pada takut sama saya ya. Aku takut sama lalat, ini kenapa ada lalat di sini, sebel deh. Ih, kesel ya. Oke, terima kasih teman Pro 2 Putra di Solo Baru udah update aktivitas kamu di pagi hari ini. Yang masih stay tune boleh kamu update ke aku aja, atau kamu juga mau kasih update-update kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, boleh banget ya. Tinggal WhatsApp di nomor 081327866966.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: watching.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
3: Teman Pro 2, mari Shirley akan update ke kamu informasi perakhiran cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini, di mana informasi perakhiran cuaca akan disampaikan rekan Winda dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakhiran cuaca untuk hari ini.
4: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku mulai pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah Kota Surakarta secara umum untuk kondisi cuaca pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Saudara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca secara umum untuk pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan. Kemudian informasi selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
3: Terima kasih rekan Winda. Itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta untuk hari ini. Kamu juga bisa terus update informasi perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
2: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
5: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Kedua, ada putra yang... Oh, aduh seneng banget ini ya. Naik ginian masih boleh nggak ya, Kak? Aduh, pengen. Odong-odong ya. Apa ya? Odong-odong ya kan? Ih, nggak usah ditanya. Sherry aja yang udah gede gini juga kadang masih pengen naik. Apa kayak odong-odong yang muter gitu loh, teman Pro 2. Tapi yang gambarnya tuh ada kuda lah, apalah gitu ya. Serius deh, beneran. Cuman kadang kayak boleh nggak ya? Pasti nggak boleh ya. Udah deh. Di mana? Tunjukkan padaku. Ada sih. Aku pengen ada salah satu tempat gitu dia kayak komedi putar gitu. Ya nggak komedi putar sih. Tapi bagus gitu. Orang gede boleh naik di Jogja tapi. Terus pemandangannya juga bagus. Cakep deh, serius. Ada teman Pro 2 putra juga. Tujuannya cuma nyari ini, udah dapat langsung balik lagi rumah sederhana kan. Apa ini? Cilor maklor. Wah, bersih juga nih kulihat. Enak ini kayaknya. Bandung berkah ya. Langsung dari Bandung. Mana bapaknya naik kendaraan dari Bandung lagi ke Sukoharjo. Enggak dong, enggak gitu juga kali. Tapi bisa jadi bapaknya emang asli Bandung, ya kan? Aduh, bener-bener jadi mau ke Bandung. Bandung Selatan di waktu malam, bukan lagi. Wih, udah dapet jajanan nih. Kak Putra nih, dua. Udah nyampe rumah ya? Beli dua, satu buat aku, satunya lagi buat bunda ya, meski beda merek. Oke, baik, gak apa-apa, tapi menyantapnya bersama. Itu deh, hari Minggu terasa menyenangkan. Semangat Kak Syar, terima kasih. Saya yang terima kasih karena teman Pro 2 Putra selalu setia menemani dan selalu kasih energi baik, selalu positif, dan juga selalu kasih update. Terima kasih, semoga Putra dan bunda selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya rabbal alamin. Karena kalau... ngomongin berita-berita yang terupdate ya teman Pro 2, beberapa hari yang lalu aku juga sempat dikasih tahu kalau ternyata di mana di Nepal ya sedang ditimpa musibah. Kemudian juga saya sempat baca juga itu di Gunung Merapi yang sempat erupsi hari Jumat kemarin, dan itu jaraknya 2000 meter teman Pro 2. Aku cukup kaget sih beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kabar siaga untuk warga Jogja, Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya karena Gunung Merapi ini dilaporkan mengalami erupsi yang disertai luncuran awan panas. Dan beneran kelihatan banget, cepet banget juga awan panas itu meluncur ya teman Pro 2. Dan luncuran awan panas itu sampai sejauh 2000 meter ke arah barat daya di hari Jumat kemarin. Jam 21 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kalau informasi di situs resminya Polresta Sleman, status aktivitas Gunung Merapi saat ini masih berada di level 3 atau siaga ya. Nah, tapi di status itu, potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas masih mengancam sejumlah sektor di sekitar Merapi. Gitu deh. Dan potensi bahaya itu berada di sektor selatan barat daya, seperti Sungai Boyong dengan jarak maksimal 5 km sama Sungai Bedok, Kerasa, dan Bebeng. Atau Bebeng ya, dengan jarak maksimal 7 km. Makanya Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG melaporkan bahwa awan panas guguran yang terjadi meluncur sejauh sekitar 2 km ke arah barat daya. Dan masyarakat juga terus dihimbau untuk tetap waspada menjauhi kawasan bahaya dan alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Ya, yes, sini benar banget. Dan yang jelasnya mengikuti seluruh rekomendasi dan informasi resmi ya dari pihak berwenang. Aku kaget jujur kemarin kayak, hah? Gitu. Terus kemana nih arahnya nih? Gitu kan. Padahal soalnya kan ini juga cuacanya tuh cerah banget ya tiga hari. Hari ini kayaknya sih masih terpantau, tapi kayaknya tutupan awannya lebih banyak ya buat hari ini ya teman Pro 2. Kita akan bahas-bahas lebih lanjut, aku masih sampai nanti nemenin kamu. Habis ini kita juga masuk ke segmen Zona Ngopi, Zona Ngobrol pagi. Kita bahas seputar budaya dan pariwisata. Kalau kamu lagi jalan-jalan, boleh cerita sama aku.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabu ramba.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo, terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

Golden Hendrix, teman Pro 2. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Lagi ngapain jam segini? Udah nyantai, masih sibuk, udah sarapan atau belum? Boleh kasih tahu aku ya. Kasih tahu aja nggak apa-apa, nggak bayar. Udah kayak apa aja ya. Nah, kalau ngomongin tadi sempat kita bahas seputar berbagai ini ya, musibah yang terjadi di belahan dunia ini. Salah satunya juga di Indonesia, kalau tadi kita bahas seputar Gunung Merapi yang tidak bisa kita lupakan, bahkan ini permasalahan dari dulu ya kan, adalah karhutla di Kalimantan. Nah, ternyata ini ada Jepang, negara Jepang yang akan mengirimkan bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Wow. Ada 600 personil Japan Self Defense Force atau JSDF. Kalau bahasa Indonesia-nya tuh pasukan bela diri Jepang gitulah, bersama 3 helikopter angkut yaitu CH-47 yang akan dikerahkan ke Indonesia. Wow. Wow, persahabatan yang luar biasa sih Indonesia-Jepang ini ya. Kalau berdasarkan keterangan resmi pemerintah Jepang hari Jumat kemarin 28 Agustus 2026, 3 helikopter itu akan dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki setelah seluruh persiapannya selesai. Nah, NHK World juga melaporkan sekitar 600 personil JSDF akan ikut dalam pengerahan ini. Dan memang langkah ini diperintahkan oleh Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi. Pengiriman bantuan itu juga masih berkaitan dengan kerjasama penanggulangan bencana yang disepakati Indonesia dan Jepang pada bulan Mei 2026. Terus bantuan nanti dikirim saat karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan masih meluas ya. Asapnya bahkan juga sudah menyebar sampai Malaysia dan juga Brunei, serta membuat ratusan sekolah di Sarawak sempat ditutup. Begitu teman Pro 2. Wow, udah ada press release-nya juga dari pemerintah Jepang ya. Luar biasa sih. Nah, ini menjadi pengingat buat kita ya teman Pro 2, buat aku sih, karena aku juga turut prihatin sekali dengan segala bencana, hal-hal yang terjadi di belahan dunia, di Nepal, di negara kita sendiri lah, itu juga sudah banyak banget gitu ya yang terjadi, kemudian di Nepal dan juga di berbagai negara. Kemarin ada gempa bumi juga tuh di negara mana kemarin saya lupa, yang emang itu juga ngeri banget ya. Pengingat buat aku sih teman Pro 2. Lagi-lagi kemarin juga kita bahas seputar luar angkasa, semesta yang begitu luar biasa gitu ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan segala bencana ini menjadi pengingat untuk kita, dan kita bisa prihatin dengan apa yang terjadi belakangan ini, karena emang global warming tuh benar-benar sekarang udah makin menjadi isu yang emang sudah lama banget sih teman Pro 2, dan rasa-rasanya kayak mulai kita rasakan sampai sekarang gitu ya. Kemarin beberapa hari cerah banget ya. Sekarang cerah berawan, jadi tutupan awannya banyak. Bahkan sebelum cerah selama kalau gak salah 3 hari deh, itu tuh cuacanya tuh mendung-mendung gitu. Terus habis itu tiba-tiba kok hari ini panas, 2 hari panas, 3 hari panas, terus ini mendung lagi gitu. Jadi emang ekstra harus jaga kesehatan, biar daya tahan tubuh tetap oke, sehingga segala virus, bakteri, dan lain-lain gak gampang masuk ke kita ya teman Pro 2. Amin, semoga kita bisa dihindarkan, dijauhkan dari segala virus-virus penyakit juga. Amin, Allahumma amin.

0: Gelem di penjara apa didenda?
1: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
0: Makanya pakai helm SNI.
1: Terus ini gimana?
0: Ya wis, ya wis, mana helmmu?
1: Ini.
0: Kunci motormu?
1: Ini, Mbak.
0: Ya wis, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
1: Lah, Mbak, Mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapeli ayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya, karena abis ini dilanjut sama kawan aku Sylviazi yang akan mengudara menemani kamu sampai nanti sore. Oke, selamat hari Minggu, semoga minggunya menyenangkan dan kamu selalu dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Amin. Syahri Anjali harus turun mengudara. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah maupun kurangnya ya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Happy Sunday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Dinas Sosial Kota Surakarta meminta warga yang bantuan sosialnya terhenti akibat perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional untuk bisa melakukan pemutakhiran data melalui kelurahan. Warga dapat membawa dokumen KTP dan kartu keluarga untuk mengajukan pembaruan sebelum dilakukan verifikasi kondisi di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta Samsul Tri Wahyudin juga mengatakan pemutakhiran data diperlukan bagi warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Pengajuan itu selanjutnya dapat ditindaklanjuti lewat progress ground check. Pemutakhiran data akan menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh masyarakat untuk melaporkan perubahan atau ketidaksesuaian kondisi ekonomi. Proses itu dilakukan melalui kantor kelurahan sesuai domisili warga. Dinas Sosial Kota Surakarta mengarahkan masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data untuk memanfaatkan mekanisme pemutakhiran lewat kelurahan. Proses itu diharapkan bisa menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi aktual masyarakat.
5: Info Pro 2.
6: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia film. Rumah produksi Adya Pictures dan Dapur Film merilis cuplikan dan poster film Lobang Buaya yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 1 Oktober 2026. Film arahan sutradara Hanung Bramantyo itu berlatar waktu 1 tahun sebelum peristiwa tragis tahun 1965 yang mencakup kejadian pembantaian massal dan kerusuhan. Ternyata sebelum dirilis di Indonesia, film Lobang Buaya diputar di BFound 2026 di Korea Selatan dan International Film Festival Rotterdam 2026 di Belanda. Materi promosi film yang dirilis pada hari Jumat kemarin memperlihatkan upaya Letnan Sugeng yang diperankan oleh Baskara Mahendra untuk menemukan dalang pembunuhan misterius yang terjadi setiap tanggal 30 di desa itu. Pemeran film ini selain Baskara Mahendra ada juga Karissa Peruset, Ikska Kivano, Anya Zen, dan Matias Mukus.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Hai, semangat siang teman Pro 2. Gimana hari Minggu kamu? Wah, udah hari Minggu lah, akhir bulan lah. Nampaknya Minggu ini gak kemana-mana teman Pro 2 ya, karena mengingat akhir bulan ya kakak ya. Gak apa-apa, walaupun kamu antang-antang di rumah aja, kita bakal nemenin kamu kok di akhir bulan ini. Belum akhir banget karena masih ada besok ya, tanggal 31 teman Pro 2. Jadi semoga apapun target kamu, biasa kan ada yang setel target nih bulanan gitu ya, entah kerjaan, entah pencapaian pribadi, entah apapun itu teman Pro 2. Semoga bulan ini bisa tercapai karena masih ada besok hari Senin. Aman, tenang aja ya, belum ditutup bulan ini. Hai, ada Mr. Trimbil yang mau latihan ya. Latihan yel-yel. Oke deh teman Pro 2. Jadi kalau bisa aku gambarin sedikit keramaian gak tuh kan. Kondisi di dekat studio RRI Surakarta siang ini itu lagi rame banget. Ada teman-teman yang lagi mau siap-siap latihan buat yel-yel ya, acara hari radio, memperingati hari radio nanti sampai dengan September nanti teman Pro 2. Jadi rangkaiannya tuh panjang banget. Oke, Mr. Trimble, ini adalah koreografer kita ya. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat wayang orang segala macam, nah ini salah satu koreografer ternamanya. Pokoknya keren banget deh kalau dia, bisa salto-salto, bisa apa lagi, wah jungkir balik, pokoknya bisa lah. Oke teman Pro 2, terus juga ada kegiatan kalau gak salah ada pamor itu kayak perkumpulan monitor yang ada di Surakarta gitu ya, pendengar RRI, terus kumpul bikin acara gitu teman Pro 2 di RRI Surakarta. Acaranya apa? Lomba-lomba. Nah semoga juga kamu masih tetap semangat ya teman Pro 2. Mungkin ada sebagian dari kamu yang masih vibes-nya 17-an gitu ya, masih ada acara-acara di tempat kamu, ya it's okay, ikutin aja. Semoga keceriaan di sini juga tertular ke kamu teman Pro 2. Aku Sylvia sih bakal nemenin kamu. Makasih Mr. Trimel. Ya, Sisil bakal nemenin kamu sampai dengan nanti ya teman Pro 2, sampai jam 3 tentunya. Sisil bakal mulai dulu di Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang ada apa aja Sil? Banyak banget, mulai dari Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Terus ada apa lagi? Ada nanti informasi-informasi seputar kuliner. Disusul lagi jam 1 sampai jam 3 nanti ada Indonesia. Sportlist you sepekan dulu ya bareng Shirley Angeli. Terus juga ada Indonesia Top 20 Nasional and International Top 20 Nasional bareng Pro 2 FM Jakarta. Langsung deh aku buka aja kali ya di Pro 2 Hitlist yang ini.
1: Pro 2 Hitlist.

2 Hitlist. Oke, di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu, teman Pro 2, caranya gampang banget. Tinggal aja kamu kirim WhatsApp ya ke 081-327-866-966. Kasih tahu Sisil lagu apa yang mau diputerin siang ini, mau Indo, mau Manca, terus mau apa lagi? Mau sedikit, mau banyak, maksudnya mau 1, mau 2, mau 5 pun it's okay, gak apa-apa. Jangan ragu-ragu, kasih tahu Sisil ya. Langsung aja, judul sama penyanyinya, takutnya nanti kalau judulnya sama gitu ya. Kayak misalnya judulnya apa, terus ada penyanyinya 2 atau 3. Sisil jadi bingung mau puterin yang mana teman Pro 2 ya. So, kamu tinggal ketik aja judulnya apa, terus penyanyinya siapa, kirim ke 081-327-866-966. Aku tunggu pokoknya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2, kayaknya aku udah mau geser dulu nih ke WhatsApp ya, yang udah masuk, yang udah WhatsApp di 081327866966. Aku mau menyapa Kak Timothy Wikrama Wardana Hill dulu nih, yang udah WhatsApp memberikan informasi terkait dengan pasar murah. Oke, terima kasih Kakak atas informasinya. Terus juga ada Kak siapa ini? Ada Kak Minas. Ya gitulah pokoknya ya. Hai, selamat pagi Kakak. Selamat pagi juga Kak Min gitu ya. Happy Sunday. Aku Mines nih, mau request lagu Sumpah Matinya by Selena Grace dong Kak. Salamnya buat Kakak penyiarnya aja. Semangat terus ya siarannya. Terima kasih, kembali kasih. Aku coba cariin dulu ya teman Pro 2 ya. Siapa namanya? Sumpah Mati ya. Sumpah Mati. Itu biarkan saja mereka yang bernyanyi, Sisil. Kamu gak cocok. Lanjut lagi, ada Kak siapa ini? Sebentar aku coba cek dulu. Oh, ada Kak Ci. Kak Ci, aku siang Kakak. Aku mau antri lagu, boleh gak? Boleh, kamu antri lagu jangan 1, 2, ya 5 gak apa-apa ya. Kalau udah antri, langsung aja WhatsApp teman Pro 2 ya. Gak usah amit-amit dulu, langsung aja. Maksudnya gak usah permisi-permisi dulu gitu ya. Langsung aja kasih tau Sisil, jangan ragu-ragu. Oh, Kak Hari di Kaliwingko. Monggo Kak Hari di Kaliwingko ya. Langsung aja kasih tau Sisil mau lagunya apa aja. Kirim ke 081327866966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng aku Sylvia Z ya. Aku kembali menyapa, ada Kak Minace ya, Kak Minace gak tuh ya, yang udah tadi ngucapin makasih ya Kak, udah dipilih lagunya, sama-sama. Terus ada Kak Hari di Kaliwingko yang sudah kasih tahu gitu. Katanya gini, Kak, aku mau request lagunya yang Your Side. Oh, yang lagunya Novia Bahmit ya. Ya, benar. Terus sama mumpung masih di ujung bulan HUTRI, mau nanya nih Kak, lagu yang bernuansa nasionalis gitu masih bisa di-play kah? Masih bisa. Terima kasih Kak Sisil, happy on air ya. Iya, kembali kasih. Lagu kebiar-kebiarnya punya Arkarna. Oke, aku coba cariin dulu ya teman Pro 2 lagunya. Tapi yang Novia coba aku cek ya. Semoga sudah ada Your Side ya. Ternyata. Oke, nanti ditunggu aja ya Kak Hari di Kaliwingko ya. Nanti abis ini bakal aku puterin lagunya. Nah, buat kamu juga teman Pro 2 jangan ragu-ragu buat gabung untuk dengerin lagu-lagu bagus buat kamu gitu ya. Yang pilihan kamu, buat kamu, pilihan kamu, untuk kamu, Cilai, semuanya buat kamu. Langsung aja kirim ke 081-327-866-966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

dua lagu-lagunya udah pada aku puterin. Dan setelah ini nanti jam 12-an lah kita bakal balik lagi ya sama Pro 2 ya, buat update-update informasi. Kayaknya mau bahas kuliner. Cuma kamu mungkin ada masukan apa gak gitu teman Pro 2? Mungkin kuliner yang wajib tiap hari dimakan mungkin, atau ada cemilan-cemilan mungkin gitu teman Pro 2, boleh kasih tahu Sisil ya di sini ya. Jadi kira-kira siang ini kamu udah makan apa teman Pro 2? Makan ati katanya gitu. Iya, makan ada tumis ati, ada ati goreng, ada gitu ya. Nah teman Pro 2, gabung ya di 081327866966 karena aku masih buka terus WhatsApp-nya buat kamu yang mau gabung.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ada lagi yang menyapa nih, Kak Endang Sri Widyastuti di Solo ya, teman Pro 2 yang ngajak gabung gado-gado nih di tenda biru. Go. Sayangnya tidak bisa Kak Endang, Sisil harus siaran ya di sini. Katanya gini teman Pro 2, minggu-minggu kau di depan mic, pacarnya di sebelah ya. Hah? Sebelah mana? Sebelah kanan, sebelah kiri nih, ha? Gak ada kakak, ya. Terus es kapal berjejer loh, go. Iya, aku udah cobain es kapal yang deket sini. Walaupun sini tutup, jadi dicariin yang lain sama teman-teman. Kemarin aku udah nyobain Kak Endang. Makasih ya, tinggal gado-gadonya aja ya, tenda biru ya. Tenda biru lagu kali ya, tenda biru, ya kan? Lagunya siapa itu ya? Tenda biru. Teh Desi Ratnasari, bener gak sih? Tenda biru, bener kan? Iya. Oke deh Kak Endang, terima kasih ya sudah menyapa. Dan teman Pro 2, sesaat lagi aku tentunya bakal nemenin kamu untuk update informasi seputar kuliner. Kita mau bahas-bahas tentang kuliner, ada apa aja sih, Sil? Aku mau bahas tentang review-review makanan yang belakangan ini lagi rame banget gitu kan ya teman Pro 2. Terus ada apa lagi, kita mau bahas kopi kayaknya. Ya mungkin itu dulu yang bisa Sisil spill ya teman Pro 2. Karena nanti kalau kebanyakan jadi gak seru ya kan. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, setelah ini Sisil bakal balik lagi buat nemenin kamu, kasih update informasi-informasi pilihan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

kita update lagi. Oh gitu, teman saya makan sendiri-sendiri. Tadi ya saya makan sendiri-sendiri, sekarang kamu makan sendiri-sendiri. Oke, kamu mau balas dendam? Tidak baik, Kakak. Oh gitu. Enggak gitu. Mbok ya kalau bagi tuh bawain gitu loh. Oke deh teman Pro 2. Jadi di teman-teman kita tuh di studio habis pre-latihan nih ya. Latihan yel-yel, ditunggu aja di sosmed kita. Bagaimana hasilnya nanti teman Pro 2 ya. Oke, tapi sebelumnya karena tadi kita udah ngomongin bahwa kali ini kita mau bahas jam sekarang, maksudnya ya, jam ini kita mau bahas tentang makanan. Sebelumnya ada Kak Endang lagi nih, katanya udah singgung-singgung masalah gado-gado gitu. Pesan gado-gado yang keluar selat. Santap dulu bro. Ayo gabung Mbak Sisil. Iya, Sisil lebih seneng gado-gado dibanding selat Solo. Karena Sisil udah coba sampai yang enak yang deket sini aja tuh gitu kan, banyak yang rekomendasiin. Tapi gak tahu, Sisil kayak kurang masuk untuk selat Solo. Tapi kalau gado-gado oke. Okay. Terus apalagi cabu ramba. Ya gitulah pokoknya teman Pro 2A, itu masuk banget tuh makanan, enak banget, aku enggak bohong. Karena dia pakai kuah wijen atau apa wijen gitu ya cocolannya. Aduh, enak banget deh. Minyak wijen? Bukan. Jadi dari wijen disangrai gitu, digodok lah intinya atau apalah itu, aku karena gak bisa masak kali ya, jadi gak gitu paham pengelolaannya sama produk. Jadi tapi enak banget cabu ramba itu the best ya, apalagi kalau pakai karak, waduh nampol. Oke, kita skip dulu, kita mau membahas tentang food vlogger yang belakangan ini jadi sorotan banget teman produk, karena dia tuh aku juga gak ngerti sih. Aku juga sempat lihat videonya gitu ya, yang beredar bahwa si food vlogger ini belanja yang namanya Dubai Chewy Cookies. Tahu kan Dubai Chewy Cookie yang luarnya coklat terus ada marshmallow-nya dalamnya itu apa namanya kunafa ya kan, osengan kunafa pistachio gitu kan teman Pro 2. Nah, jadi si food vlogger ini bilang kalau misalkan dia tuh belinya cuma 15.000 loh. Oh gitu, Anda menggoda saya dengan makanan. Awas Anda ya, saya menggoda Anda dengan wanita. Loh heh. gak boleh Ki. Maklum ya Rifki, udah begitu. Kalau udah efek abis siaran subuh begitu ya Rifki ya. Lumayan lah, agak-agak. Nah jadi teman Pro 2, terus ini tuh jadi sorotan banget kemana-mana. Sampai salah satu artis kita, dulu sih artis, tapi sekarang chef sih. Kamu kenal gak Niki Tirta sama Pro 2, ya kan? Nah, jadi Niki Tirta ini kan dulu seorang artis yang wow, kece abis gitu kan ya. Nah, sekarang dia banting setir nih, karena dia memang mencintai dunia memasak gitu loh. Akhirnya dia berubah menjadi chef sekarang. Tapi gak tahu sih masih artis gak sih? Aku kurang paham sih, karena gak pernah nonton sinetron kali ya teman Pro 2 ya. Nah, akhirnya si Niki Tirta ini menyoroti hal ini. Hal yang dilakukan oleh food vlogger ini teman Pro 2, karena hal itu tuh disebut bisa menjatuhkan UMKM demi mencari atensi aja. Tapi emang benar sih, please, kamu beli Dubai Chewy Cookie itu 15.000, kamu berharap apa kakak gitu ya? Kamu berharap apa coba aku tanya, ya kan? Jadi please lah aja. Apalagi kalau gak salah tuh aku juga lihat kok dia kasih lihat mereknya apa, terus dia belinya dan lain sebagainya. Karena dia satu plastik gitu aku lihat kan belinya. Karena dia beli 150.000 atau apa gitu, jadi dapat 10 pieces gitu teman Pro 2. Karena satunya 15.000-an. Jadi kasus review Dubai Chewy Cookie ini seharga 15.000 tuh dinilai menjatuhkan UMKM. Terus dan ya kalau menurut aku loh ya, ini jadi perhatian dari sejumlah pihak teman Pro 2. Terus Niki Tirta tuh kayak menilai di VTV-nya ya, di dalam video itu, kalau dia tuh ngomong bahwa justru berterima kasih kepada sosok food vlogger atau food review yang tengah menjadi sorotan itu. Karena kejadian itu tuh membuat dia mengetahui bahwa ada berbagai tipe food vlogger di medsos. Ada yang cuma mau cari sensasi doang, bener gak sih? Dengan makan makanan food vlogger. Ada kan food vlogger teman Pro 2 yang aneh-aneh makanannya, entah
dipakein apalah, dipakein apa, ya cuma cari sensasi doang. Atau dia yang cuma mau nyari atensi, sensasi dan atensi itu berbeda ya. Dia mau cari perhatian, kayak caper gitu loh. Terus ada juga yang mungkin bisa malah berdampak menjatuhkan UMKM, teman pro 2 itu dampaknya serius loh, itu dampaknya serius loh. Aku ingat salat-salat yang dulu tuh inget gak teman pro 2, itu sih parah banget sih menurut aku. Dan Niki kemudian juga menyoroti cara sebagian food reviewer membuat konten dengan menilai atau mengkritik produk makanan. Dia juga mempertanyakan kalau misalnya ada orang yang sengaja mencari perhatian dengan cara yang menjatuhkan produk milik orang lain. Jadi kayak dia tuh nanya gitu loh, kayak kamu tuh gak, dengan begitu emang gak ngerasa ya menghambat rezeki orang lain gitu. Karena sejatinya teman pro 2 paling pantang kita tuh balikin bakul nasi orang. Sumpah, itu tuh kayak udah gak main-main teman pro 2. Kita gak tahu berapa orang yang dia hidupin, benar gak sih? Kita gak tahu juga berapa orang yang bergantung sama dia dengan UMKM itu, belum pekerja-pekerjanya, benar gak sih? Itu kayak udah paling takut yang namanya balikin bakul nasi orang teman pro 2. Itu istilah ya, bakul nasi orang tuh kayak kita tuh matiin rezekinya orang lah, kerennya gitu deh bahasa kekiniannya gitu. Karena itu kayak taraf udah paling udah gak punya hati nurani deh itu ya kayaknya ya. Nah terus menurut Niki, konten ulasan makanan itu seharusnya tetap mempertimbangkan etika, terlebih ketika produk yang diulasnya itu merupakan buatan UMKM. Aku lihat banget kok ekspresi food vloggernya itu teman pro 2, I don't know, food viewer atau food vlogger gitu ya. Karena kalau kamu cuma kerjanya review doang ya udah food review, ya gitulah pokoknya teman pro 2 ya. Dan dia juga mengingatkan, Niki nih ya, bukan Sisil lo ya, Niki mengingatkan kalau misalnya di balik sebuah produk makanan tuh ada perjuangan pemilik usaha, karyawan, sampai dengan keluarga yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut. Tuh kan benar apa kata Sisil, karena kita gak tahu berapa banyak yang bergantung pada usaha tersebut gitu. Dan dia juga menyinggung keberadaan karyawan yang bekerja di balik sebuah usaha kuliner. Karena menurutnya dampak dari sebuah ulasan negatif itu gak cuma dirasakan pemilik usaha, tapi juga bisa berpengaruh terhadap para pekerja dan keluarga mereka. Niki juga bahkan menghimbau nih agar masyarakat gak memberikan panggung kepada food reviewer yang dianggap membuat konten tanpa etika. Dia menyarankan supaya publik itu gak nonton, mengikuti ataupun memberikan endorsement kepada kreator yang dinilai hanya mengejar popularitas aja dengan menjatuhkan usaha orang-orang lain. Nah hal-hal yang kayak gini nih jadi perhatian. Kadang-kadang gitu juga sih, dikasih panggung, udah yang gimana-gimana terus dikasih panggung, ya iya makin gede kepala lah ya kan ya teman pro 2. Kalau Sisil sih alangkah lebih baik kalau misalkan gak enak ya udah gak usah diposting. Karena percaya gak tahu kan. Kalau misalnya kita makan ke satu tempat yang benar-benar cita rasanya kurang gitu ya teman pro 2, toh lambat laun kalau dia gak memperbaiki itu semua, gulung tikar kok, yakin deh. Karena orang jadi mulut ke mulut gitu ya. Gak usah kan food vlogger. Malah kadang-kadang yang aku gedek tuh ya, bukan gedek sih, tapi lebih kayak jauh dari ekspektasi. Mungkin ya itulah ya, kita memang tidak diizinkan berekspektasi lebih teman pro 2. Kadang-kadang food vlogger kasih tahu wah ini enak banget, ternyata dia berbayar ya kan, padahal kurang tapi dibilang enak banget, sampai ini sampai itu tahunya dia nggak makan, itu di-cut terus dibuang makanannya kan. Ada yang kayak gitu-gitu yang kayak apa sih nih, dulu sampai kalau nggak salah sempat rame juga masalah percoklatan gitu deh teman pro 2 ya kan. Percoklatan juga sempat rame tuh, yang katanya coklatnya sampai ketir lah dan lain sebagainya, tapi dibilang itu coklatnya coklat mahal gitu ya, kayak gak sesuai dengan klaim aja teman pro 2. Tataunya apa? Dibayar juga. Yah mau gimana lagi ya teman pro 2. Dan ternyata videonya itu langsung ramai mendapatkan berbagai tanggapan dari netizen. Banyak yang netizen tuh yang berpendapat sama dengan Niki Tirta soal etika mereview produk UMKM teman pro 2 gitu ya. Walaupun mungkin ada juga sih yang gak setuju, kayak ngerasa ya udah kalau emang gak enak ya bilang gak enak dong, itu kan fair. Cuma maksudnya please deh gitu kan ya. Tapi gilirannya mahal, mentang-mentang mahal walaupun rasanya B aja kamu bilang enak banget ya kan, kayak gak aci banget gitu teman pro 2 ya. Jadi serba salah nih kita ya. Tapi apapun itu kalau aku sih jadi sayangnya aku bukan konten kreator dan gak mau jadi konten kreator. Tapi etikanya ya kalau gak enak ya udah gak usah diposting, susah amat ya kan.
daripada nanti kita gimana-gimana sama orang lain, teman Pro 2, apalagi sampai balikin bakul nasi orang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, nggak panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 di Asia tuh banyak ya negara yang menghasilkan kopi dengan ciri khasnya masing-masing. Dari kopi monsun India sampai mandeling Indonesia, Teman Pro 2. Ragam kopinya tuh punya sejarah yang menarik ya. Kopi dari Asia tuh punya karakter yang gak kalah menarik kalau misalkan dibandingin sama kopi-kopi asal Amerika Latin atau Afrika. Ya sebutannya Americano, enggak itu. Beda ya. Nah, meski kawasan ini tuh banyak menghasilkan biji robusta untuk kebutuhan komersial, tapi beberapa negara juga punya kopi berkualitas dengan ciri khas tersendiri. Kondisi geografis iklim sampai dengan sejarah membuat budaya kopinya ini semakin beragam. Ada kopi yang dipengaruhi musim muson di India, terus robusta yang mendominasi di Vietnam, sampai ada Arabica. Dari Arab, bukan dong, Arabica dari berbagai pulau yang ada di Indonesia nih Teman Pro 2 ya. Nah, dilansir dari Espresso International, tanggal 28 kemarin Teman Pro 2 ya, ada 5 negara Asia yang dikenal sebagai penghasil kopi dengan karakter dan sejarah yang menarik. Gimana kita kulik yang pertama India dulu? Ya, India itu memang dikenal sebagai negara penghasil teh ya, tetapi produksi kopinya juga menarik perhatian Teman Pro 2. Salah satu yang terkenal adalah Monsoon Coffee atau kopi monsoon. Dulu tuh perjalanan panjang para pelaut menggunakan kapal dari India menuju Eropa membuat biji kopi mentah terpapar udara panas dan lembab. Sehingga karakter rasa dan juga aromanya tuh berubah. Nah sekarang proses tersebut sengaja dibuat loh Teman Pro 2 untuk menghasilkan karakter yang serupa. Kopi monsun ini dikenal memiliki tingkat keasaman yang relatif ringan dan rasa yang khas banget. Selain itu kondisi iklim India yang beragam itu memungkinkan negara India bisa menghasilkan berbagai jenis biji kopi dengan kualitas yang terus berkembang. Jadi karena dari cuaca bisa menghasilkan berbagai jenis biji kopi, keren banget ya. Kalau tadi ada India, sekarang ada Cina Teman Pro 2 ya. Budaya minum teh kita udah pasti paham dong ya, Cina tuh gak lepas dari itu. Kemanapun, apalagi kalau misalkan kita ke tempat Chinese food dan lain sebagainya, pasti ada tehnya, pakai poci-pocian gitu Teman Pro 2 ya, pakai teko-teko gitu. Nah tetapi kopi itu mulai mendapatkan tempat seiring dengan perubahan gaya hidup di negara itu. Meningkatnya minat terhadap kopi tentunya turut mendorong sejumlah petani untuk beralih dari tanaman teh ke kopi dengan harapan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik. Seiring meningkatnya minat warga Cina terhadap kopi, industri kopi di Cina tuh sempat mencatat pertumbuhan sekitar 16%-nya per tahun. Sebagian hasil produksinya ini masih diserap perusahaan besar untuk diolah menjadi kopi instan bagi pasar domestik. Meski industri kopinya terbilang lebih muda nih Teman Pro 2, tapi kondisi iklim di sana dan di beberapa wilayah di Cina sana ya, itu dinilai berpotensi untuk mendukung produksi kopi-kopi berkualitas. Wow, luar biasa sekali ya. Lanjut lagi kita beralih ke yang menurut aku juaranya kopi. Walaupun aku gak suka kopi, tapi negara ini di mana-mana orang banyak cari kopinya. Sampai ada beberapa, Sisil pernah nemuin beberapa coffee shop gitu Teman Pro 2. Mereka tuh sampai belajar buat kopi di sana untuk bisa ngembangin di sini. Karena punya mereka tuh beda banget. Mana lagi kalau bukan Vietnam? Yes. Kamu gak salah dengar, Vietnam tuh dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Produksinya tuh didominasi robusta yang mencapai sekitar 90%. Sedangkan sisanya tuh berupa Arabica yang banyak banget ditanam di kawasan dataran tinggi pegunungan. Kondisi beberapa wilayah tersebut juga mendukung produksinya Arabica dan specialty coffee atau kopi yang punya kualitas yang tinggi Teman Pro 2. Nah sebagian besar kopi Vietnam itu diekspor untuk kemudian diolah menjadi kopi instan, kapsul ataupun produk-produk lainnya ya. Negara ini juga punya cara minum kopi yang khas banget. Kopi robustanya tuh diseduh.

dengan rasa yang kuat, kemudian dipadukan dengan susu kental manis untuk menghasilkan rasa manis dan creamy banget, Abang Pro 2. Jadi kalau kesini kamu harus cobain banget kopinya, apalagi kalau kamu pecinta kopi. Karena temanku setiap kesana tuh, aduh kerjanya kopi aja yang dicobain. Dari satu tempat ke tempat yang lain, serius. Malah mereka tuh lebih seneng bukan ke coffee shop gitu, Abang Pro 2. Mereka lebih ke kayak... apa sih ya, ibu apa nini apa ya, gimana ceritanya sih, ya kayak ibu-ibu yang dia punya lapak sendiri di pinggir jalan, katanya itu lebih karakter tradisionalnya tuh lebih dapat, dia bilang gitu. Dan dia belajar sampai sana. Aku sampai kayak, aduh please deh, kalau misalkan udah ke sana tuh kerjaannya kopi aja. Dan belanja kalau misalkan kita mau oleh-oleh pasti carinya kopi, kalau nggak kopi teh tarik, teh kendor, teh tarik kan ditarik ya, terus ada teh kendor, beda dong. Jadi kesanalah teman Pro 2 ya, kalau kamu memang pecinta kopi gitu, harus cobain banget teman Pro 2. Ada dua lagi negara yang bakal kita bahas, termasuk mana? Termasuk tuan rumah lah. Masa tuan rumah gak dibahas sih? Tapi tunggu, abis ini teman Pro 2.

0: Kuotamu, kuat untuk kamu.
1: Aku baru menyadari betapa berharganya waktuku bersamamu saat aku sudah enggak memilikimu lagi. Magic Hour.
0: Kuotamu.

Kita balik lagi bahas kopi-kopi ya. Kalau tadi udah ada 3 negara, 2 negara lagi nih sisanya Tom Pro 2 ya. Yang selanjutnya ada Thailand, di mana industri kopi Thailand ini mulai berkembang di tahun 1970-an ketika pemerintah mendorong tanaman kopi sebagai alternatif bagi petani opium di wilayah utara gitu Tom Pro 2. Dan salah satu kawasan yang berkembang saat ini adalah Doi Chang, di mana tempat kopi ditanam bersama pepohonan yang sudah ada tanpa mengandalkan perkebunan monokultur di sana. Dan terakhir ya, ada tuan rumah kita Indonesia Tomang Pro 2 yang gak kalah populer dari kopi Vietnam pastinya. Indonesia tuh punya ribuan pulau dengan kondisi tropis yang cocok untuk perkebunan kopi. Tanaman Arabica pertama kali dibawa kolonial Belanda di abad ke-17 ya. Industri kopi di Indonesia kemudian menghadapi masalah ketika penyakit menyerang banyak tanaman. Sehingga petani ini mulai beralih ke kopi robusta yang lebih tahan terhadap penyakit dan juga hama. Meski produksi robustanya besar, Indonesia juga punya kopi Arabica premium yang berkualitas banget yang dikenal secara internasional pastinya. Salah satunya adalah Mandeling dari Sumatera dengan karakter rasa yang kuat banget teman Pro 2. Indonesia juga terkenal dengan kopi luwak ya, yang diproses dari biji kopi setelah melewati sistem pencernaan hewan luwak ya, dan yang masuk ke dalam daftar kopi termahal di dunia. Itu dia tadi ya teman Pro 2. Ada Kak Catur juga. Hai Kak Sisil, jangan lupa makan siang. Oh iya, BTW aku lagi deket RRI loh. Wah, serius, mampir dong. Jangan gak mampir, jangan goyah. Di Pempek mana? Pempek Palembang. Kamu di Palembang? Enggak nama tempatnya. Pempek Palembang Pak Gundul. Oh, dekat Monumen Pers. Iya, aku lagi pengen banget pempek lagi. Ah, oke deh. Terus katanya gini, perkebunan sawit enggak disebut kah? Enggak. Parah. Parah sih Kak Catur. Ya udah deh, daripada kita bahas sawit ya kan, daripada bebasin lahannya sampai kebakar-bakar kan ribet ya Kak. Hey. Mending kita bahas kopi dulu aja yang enggak harus pembebasan lahan ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, setelah ini kamu bakal ditemenin sama Shirley Angeli dalam Spotlist ya sepekan. So, jangan kemana-mana ya, udah pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Pro 2 FM Solo yang bisa kamu dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital atau streaming via website rri.co.id juga. Saatnya Shirley Angeli update kamu informasi olahraga di Sportlicious pekan ini. Info pertama hadir dari cabang olahraga voli. Ada timnas voli putri Indonesia yang menutup grup B dengan kemenangan 3-0 dan akhirnya Indonesia menang meyakinkan atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium hari Rabu 26 Agustus 2026. Tanggal cantik, kemenangannya juga cantik. Yakin banget. Indonesia memang tampil dominan dengan menang 25-18, 25-17, dan 25-21. Kemenangan kedua ini memastikan Garuda Pertiwi lolos perempat final langsung. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Taroreh, juga bersyukur atas kemenangan Indonesia karena menurutnya pemain yang kemarin dipilih untuk menghadapi Australia menunjukkan semangat juang dan kerjasama untuk mencapai target awal AFC Continental 2026. Keren, top, mantap, AFC Continental 2026. Indonesia finish keempat klasemen gabungan setelah mengalahkan Australia. Di babak perempat final, Indonesia menghadapi Iran yang menempati posisi kelima klasemen gabungan. Dan emang sih, Iran itu bukan lawan yang mudah, karena emang kualitas serta pengalaman yang dimiliki sama Iran itu menjadi tantangan juga untuk Indonesia. Kemenangan Timnas Voli Putri Indonesia atas Australia itu menjadi penutup perjalanan Indonesia di grup B. Dan tercatat bahwa Garuda Pertiwi memiliki 2 kemenangan dan 1 kekalahan sepanjang fase grup. Congrats ya, Timnas Voli Putri Indonesia.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Sportlicious, informasi olahraga.
4: Teman Pro 2, kalau kamu menghindari berita-berita yang hoax, please baca beritanya, info-infonya di rri.co.id. Jangan sampai kamu kemakan hoax ya, seperti dari kemarin tuh sempat ada berita kalau Rizky Ridho tuh dicoret dari timnas. Itu hoax ya teman Pro 2, dan PSSI sudah menegaskan hal itu. Sampai Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan kabar Rizky Ridho dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026 itu adalah hoax. Kabar itu beredar setelah pengamat sepak bola yaitu Ropan lewat akun YouTube pribadinya tuh melaporkan kalau Ridho tuh tidak dipilih sama pelatih John Heitman untuk kejuaraan internasional Asia Tenggara yang dimulai bulan akhir September. Nah, dalam video itu Ropan menilai bahwa bek tengah Indonesia perlu diistirahatkan sementara dari Garuda Calling setelah penampilannya di Piala AFF 2026 di mana Indonesia gagal menembus semifinal karena menempati posisi ketiga babak grup. Dari 4 pertandingan di Piala AFF itu Ridho hanya absen sekali melawan Timor Leste pada leg kedua. Selebihnya dia itu selalu tampil penuh kok 90 menit. Dari 3 pertandingan di Piala AFF itu menambah caps-nya Ridho menjadi 54 sejak debutnya untuk tim Garuda di eranya Sintayong pada Mei 2021 menghadapi Oman di laga persahabatan. Bener-bener deh, bikin salah nangkep gitu ya. Tapi yang jelas itu hoax ya teman Pro 2. Dan yang pasti juga PSSI punya target untuk timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan tampil sebagai juara. Sekjen PSSI Yunus Nusi juga optimis Indonesia bisa mencapai target itu karena kejuaraan yang bergengsi itu juga termasuk dalam kalender internasional FIFA, sehingga pemain-pemain terbaik Indonesia yang merumput gitu ya, yang main juga di klub luar negeri seperti Jay Izes sama Kevin Dix itu bisa bermain. Di FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia tergabung di grup A divisi 1 bersama dengan Malaysia, Singapura, Bangladesh yang dikabarkan menggantikan India. Sebagai tuan rumah kejuaraan yang dimainkan tanggal 24 September sampai 4 Oktober, Indonesia menyiapkan Stadion Utama Gelora Bung Karno ya alias GBK. Terus juga Stadion Sijil Harupat Bandung sebagai arena pertandingan. Jadi ada 2 tuh stadion yang disiapkan oleh Indonesia. Ketua PSSI Yunus sangat berharap Indonesia bisa mengangkat piala di FIFA ASEAN Cup. Dan dia ingin trofi itu menjadi obat pelipur lara gitu deh buat Indonesia yang baru saja gagal menjuarai piala AFF untuk kesekian kalinya setelah pada tahun ini gagal lolos ke semifinal.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Sportlicious, informasi olahraga. Masih di Sportlicious, informasi olahraga. Top, mantap, terbaik Kylian Mbappe, bener-bener deh. Kylian Mbappe tampil dengan sangat luar biasa sebagai bintang di kemenangan Real Madrid atas Real Sociedad pada jornada kedua Liga Spanyol La Liga 2026-2027. Kylian Mbappe, seorang penyerang asal Prancis itu mencetak 3 gol alias hat-trick untuk membawa Los Blancos menang telak 4-1 di Santiago Bernabeu hari Kamis 27 Agustus 2026. How? Di kandangnya sendiri, Bernabeu. Aku sebel deh sama Bernabeu. Aku beli Anfield aja lah kalau stadion. Ya iyalah, aku ngefansnya sama Liverpool. Hasil itu membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu Real Sociedad ada di klasemen bawah tanpa mengoleksi poin. Ya emang sih, Real Madrid langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai dengan mengandalkan trio ya, yaitu Mbappe, Vinicius Junior, sama Jude Bellingham. Keren semua ya, mohon maaf udah angkat tangan sih aku. Menangkat kaki lagi dari Bernabeu. Kalau Real Sociedad ini lebih banyak mengandalkan serangan balik dan sesekali juga ada ancaman sih lewat Mikel Oyarzabal. Dan emang Real Madrid akhirnya mengoleksi 4 poin, 3 diantaranya dari Kylian Mbappe dan 1 golnya dilakukan oleh Vinicius Junior. Keren banget, seru banget ya ini ya. La Liga, Premier League, jadi pengen nonton tapi harus begadang. Gimana teman Pro 2, apakah kamu masih suka ngikutin pertandingan sepak bola seperti La Liga, Liga Champions, Premier League, atau Liga Inggris gitu? Masih gak sih ngikutin gitu? Kalau aku udah gak kayak dulu lagi sih jujur.

bocor perosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Jika Indonesia gagal melaju ke Piala AFF, lalu siapa yang merebut gelar juara ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026? Ya, diraih sama Vietnam yang berhasil mempertahankan gelar juara ASEAN Championship.

Championship 2026 setelah bermain imbang 2-2 melawan Thailand di leg kedua final yang diselenggarakan di Stadion Nasional Mai Dinh Hanoi Rabu 26 Agustus 2026 malam hari itu pertandingannya waktu Indonesia Barat. Hasil itu membuat Vietnam menang agregat 4-2 atas Thailand ya. Emang sih kerennya adalah Vietnam mengoleksi gelar Piala AFF keempat sepanjang sejarah dan mereka juga sukses mempertahankan trofi yang diraih pada edisi 2020. Begitu lagi-lagi dan lagi gak tuh. Meskipun sebenarnya Thailand itu bisa ngasih perlawanan yang sengit dan dua kali unggul ya dalam pertandingan, tapi gol bunuh diri itu membuat kemenangan dari Thailand menjadi sirna begitu saja. Ada gol bunuh diri soalnya. Ya meskipun hasilnya imbang, tapi ternyata sudah cukup bagi Vietnam untuk mengamankan gelar juara dengan keunggulan agregat 4-2 atas Thailand. Jadi selamat ya buat Vietnam berhasil mempertahankan gelar juara Piala AFF bahkan di tahun ini. Okidoki, teman Pro 2 barusan jadi info terakhir dari aku yang nemenin kamu di Sportlicious, tapi jangan dipindah frekuensinya. Tetap di sini, habis ini ditemenin sama kawan aku dengan tangga lagu Indonesia dan mancanegara. Spesial dong, segmen-segmen akhir pekan. So stay tune di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Ya, Taman Pro 2, sesaat lagi kamu bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta untuk ngikutin Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional. So, jangan kemana-mana ya, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: tidak beranjak kemana-mana. Sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta, yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

Ya, kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok.

0: udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Jessica Toglojas dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: sisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan...

0: sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Baik Kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Terus lebih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Wali Kota Solo mengajak warga yang memiliki lahan kosong untuk dijadikan lahan kantong parkir, teman Pro 2. Inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah coffee shop di kawasan Jalan Slamet Riyadi yang sering menggunakan jalur lambat untuk parkir dan tempat meja atau kursi. Wali Kota Solo menegaskan kembali bahwa Pemkot Solo akan melibatkan warga untuk menyediakan lahan yang tidak terpakai sebagai kantong parkir bagi pelanggan coffee shop yang ada di Kota Bengawan ini.
0: Info Pro 2.
1: Harley Davidson meluncurkan koleksi terbarunya, teman Pro 2. Edisi ini dicat dan didekorasi khusus untuk memperingati ulang tahun Amerika Serikat. Dan koleksi ini mencakup model seperti Harley Davidson Street Glide, model Heritage Classic, dan Street Glide 3 Limited tahun 2026. Dan untuk secara teknis, teman Pro 2, Harley ini tidak mengubah konfigurasinya sebagai mesin atau sasisnya. Dan dari ketiga model Liberty Edition masih menggunakan platform mekanis yang sama persis dengan Freddy Standard yang saat ini berada dijual di pasaran.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Yes, teman Pro 2, kamu udah di sore ceria bareng sama aku Rama GMZ di 105,5 Pro 2 FM Solo. Kita ketemu lagi teman Pro 2, aku temenin sampai nanti jam 8 sore teman Pro 2. Kita malah suruh-suruhan bareng, request lagu atau mau cerita curhat boleh banget di weekend ini teman Pro 2 di hari Minggu. Boleh bebas teman Pro 2, kalian juga mau request lagu apa aja. Nanti kalau ada aku puterin teman Pro 2. So, tetap stay tune aja di sini 105,5. Yang mau gabung atau mau request lagu, boleh kalian langsung aja WhatsApp di nomor Pro 2 di 081-327-866-966 bareng sama aku, Rama GMZ. Let's go!

0: 5'9", brown eyes.
1: Yes, teman produk, kita bergeser ke timur Pulau Jawa. Ada sejumlah perempuan Bali yang menjunjung gebokan atau sesajen berisi buah, kue bunga dan hiasan janur saat parade mapet pada pembukaan Tanah Lot Art and Festival 2026. Di daya tarik wisata DTW Tanah Lot Tabanan Bali, teman produk. Festival ini digelar pada 28 sampai 30 Agustus hari ini dan mengusung tema Samudra Sakti Raksanam Jagat Samsayaya. Yang bermakna itu menjaga kekuatan samudra menuju keharmonisan dan keseimbangan alam semesta dan melibatkan 23 desa adat dalam bentuk parade dan pertunjukan seni kearifan lokal untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, teman berdua. Nah, di sini teman berdua, kalau dilihat-lihat ya teman berdua, itu bagus banget view-nya di Tanah Lot nih. Ada banyak kayak sesaji-saji gitu ya, sajian-sajian gitu di Bali. Dan ini kalau dari foto-fotonya, banyak wisatawan mancanegara yang ngelihat event ini, teman berdua. Ternyata ya di Indonesia ini banyak banget suku budaya yang bermacam-macam dan kaya akan suku budaya, teman berdua. Wih, aku jadi kepengen ke Bali lagi, teman berdua. Ngelihat event kayak gini nih seru nih ternyata, teman berdua. Nah, mungkin ada nggak teman berdua yang ngelihat event yang di Bali ini? Kalau ada, kalian boleh dong WhatsApp ke nomor 02081327866966. Gimana sih keseruan event itu di Bali sana? Jadi penasaran nih. Jadi kangen main ke Bali lagi, teman berdua.

Masuk lagi teman berdua, ada yang gabung di WhatsApp, ada yang mau request lagu Cinta Sudah Lewat, boleh, lagunya udah ada dan aku udah siapin teman berdua. Dan ada lagi mau lagu apa nih? Lagu Nadine Amizah katanya, bebas lagunya apa? Coba kita cari dulu ya, Nadine Amizah apa ya enaknya ya? Nadine Amizah, apa ya enaknya? The Overtones, kalau Sang Surya boleh. Jadi ini aja, oke aku siapin dulu ya. Dan udah aku siapin dulu teman berdua, ada Cinta Sudah Lewat by Kahitna dan Nadine Amizah, Kala Sang Surya Tenggelam.

Yes, teman Pro 2. Keren banget kita dapat bantuan dari Jepang, teman Pro 2. Jepang bakal mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Self Defense Force untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang bilang bantuan kementerian ini diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Di dalam unggahan yang sama, teman Pro 2, Kementerian Pertahanan Jepang menyebut kapal JS Kunisaki bakal membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JGSDF atau CH-47 Chinook ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung nanti, teman Pro 2. Nah, belum dijelaskan juga, teman Pro 2, lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada itu tiba dan mulai digunakan. Dan bantuan ini bakal ada dari Indonesia, Jepang, dan Australia yang melakukan pertemuan trilateral tingkat menteri pertahanan pada 26 Agustus 2026. Dan ada pengumuman pengerahan helikopter ke Kalimantan secara spesifik disebut Jepang merupakan sebagai respon atas permintaan pemerintah Indonesia terkait penanganan karhutla, teman Pro 2. Wih, helikopter CH-47 Chinook, teman Pro 2. Itu helikopter yang di game-game perang biasanya, teman Pro 2, ada di Call of Duty, Battlefield, dan lain-lain. Keren juga nih, dikerahkan ke Kalimantan, teman Pro 2. Dan semoga kita juga bisa ya, punya helikopter CH-47 Chinook juga. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami, Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: fighting. Cause deep down inside we both know, just for once, what do you want? Baby, tell me the truth. Do you only love me cause you have to?
1: Yes, teman berdua, masih di Sore Ceria bareng sama aku Rama GMZ. Kita bakal masih seru-seruan teman berdua di sini sampai nanti jam 8. Dan aku masih terima WhatsApp kalian di sini. Ada yang udah masuk lagi dari Kahil. Mau nyapa teman aku yang lagi siaran Sore Ceria. Katanya mau lagu. Mau lagu Kahitna. Ah, bebas lagunya Kahitna mau puterin apa. Wah, Kahitna terus nih Kahil kayaknya nih. Emang pecinta Kahitna nih teman berdua kayaknya. Aku bakal puterin lagu Soulmate deh. Bagus nih teman berdua lagunya. Dan lanjut lagi, aku baca WhatsApp. Ada dari Kak Malik, dia mau nyapa siaran Sore Ceria katanya. Halo bro, katanya mau lagu dong, lagunya Rich Man, Dollar Baby. Oke, ada nih Rich Man, Rich Man. Sambil aku cari-cari dulu deh. Oke, ada nih. Langsung aja aku puterin dulu Kahitna, Soulmate, dan abis itu ada Tommy Richman, Million Dollar Baby. Dan yang mau gabung atau mau request lagu, kalian masih boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327 866 966. Let's go.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu mana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Masih dijaga malam teman Pro 2, sebelum kita bergeser ke Jakarta. Ada yang request lagu lagi? Mau lagu slang Mawar Merah? Dan ada yang mau juga lagu Perunggu 33 kali. Udah aku siapin semua teman Pro 2 lagunya. Langsung aja abis ini aku puterin dulu lagunya slang Mawar Merah dan Perunggu 33 kali. Keep setun aja di 105,5 Pro 2 FM Solo bareng sama aku Rama GMZ di Sore Ceria. Let's go!

0: Tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Radul Wibawa.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gamzi. Sony secara resmi telah mengonfirmasi penutupan produksi PlayStation 4. Dan di sini mengakhiri perjalanan salah satu konsol paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah video game, teman Pro 2. Di dalam pencapaiannya yang mengesankan yaitu lebih dari 118 juta unit terjual di seluruh dunia, dan PS4 berdiri sebagai konsol desktop terlaris kedua sepanjang masa yang hanya dilampaui oleh pendahulunya yang legendaris yaitu PlayStation 2, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Call of Duty bakal diadaptasi menjadi film layar lebar, teman Pro 2. Film ini bakal mengangkat tema dan jalan cerita dari seri game peperangan dan action yang populer sejak tahun 2003. Dan film Call of Duty bakal berkolaborasi antara game maker Activision dan Paramount Pictures selaku produser film terkenal Amerika Serikat. Dan film Call of Duty bakal menjadi incaran para penggemar game di seluruh dunia, teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama Gemzi
2: dan aku Desva Fitra.
1: Di Ngobrol Gaspot teman Pro 2 kita bakal bahas otomotif di hari Sabtu dan Minggu teman Pro 2.
2: Finally.
1: Yes, kita ketemu lagi ya.
2: Ya, gimana Ram? Kangen enggak?
1: Kangen banget sama teman Pro 2 nih.
2: Oke.
1: Aku nih masih kenapa? Kepikiran, Bray.
2: Kepikiran
1: sama
2: apa?
1: Event yang di Jakarta kemarin.
2: Event
1: Gias.
2: Oh, Gias. Kenapa kamu belum?
1: Belum datang.
2: Oh,
1: karena kan aku nggak bisa datang kemarin tuh.
2: Oh, sibuk ya?
1: Waduh.
2: Sibuk ya?
1: Sibuk kenapa tuh?
2: Orang paling sibuk sedunia.
1: Waduh. Tapi Bray, ternyata ada Gias 2026 di Surabaya yang dibuka.
2: Oh lagi?
1: He-em.
2: Oh lagi?
1: Yoi.
2: Oh oke, okay. Jadi Gias ini muter ya?
1: Yoi, muter.
2: Ke Solonya kapan?
1: Waduh kayak sirkus dong nanti.
2: Ya ya kan biar semuanya tuh
1: kalo merata ya?
2: Merata. Yoi. Coba kalau kita harus ke Jakarta terus. Nah, kayaknya kan kayak
1: jauh.
2: Jauh banget gitu kan. Tapi yang pasti ya, kita baca dari rri.co.id, ada Gias yang akan di, bukan akan sih, sebenarnya sudah dibuka di Surabaya. Jadi pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau bisa disingkat Gias Teman Pro 2 di Surabaya tahun 2026 ini sudah resmi dibuka di Grand City Convex Surabaya hari Rabu kemarin 26 Agustus 2026. Nah, pembukaan dilakukan oleh Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza didampingi oleh perwakilan Gubernur Jawa Timur serta jajaran gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo.
1: Yoi, nah Gias Surabaya 2026 ini mencatatkan penyelenggaraan terbesar sepanjang sejarahnya dengan area pameran mencapai 15.000 meter persegi teman Pro 2. Dan pameran tahun ini menghadirkan 37 merek kendaraan bermotor dari 25 merek industri pendukung otomotif.
2: Banyak juga ternyata. Memang tiap Gias tuh banyak-banyak ya Ram. Ada aja yang baru.
1: Macam-macam isinya.
2: Siapa tahu nanti ada yang mesen berapa puluh unit lagi.
1: Waduh, Land Cruiser itu ya.
2: Makanya. Nah, Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza ini juga mengapresiasi penyelenggaraan Gias Surabaya sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional ya. Jadi kita bagi para pecinta otomotif ada nih kayak pameran otomotif yang memanjakan mata kita jujur ya.
1: Yoi, dan juga teman Pro 2 selain itu ada 25 merek dari industri pendukung otomotif yang juga meramaikan pameran. Dan ada 14 merek baru dan merek yang kembali berpartisipasi menunjukkan kuatnya daya tarik pasar otomotif di Jawa Timur.
2: Oke, selama 5 hari penyelenggaraan katanya begitu teman Pro 2, pengunjung ini bisa melihat berbagai produk dan teknologi otomotif terbaru dari kendaraan penumpang, kendaraan komersial, hingga sepeda motor juga ada. Nah, untuk tiket Gias Surabaya 2026 ini bisa dibeli juga lewat lewat online ya.
1: Betul.
2: Dengan harga katanya ya dari rri.co.id ya. Ini sebesar Rp25.000 untuk hari kerja atau weekday berarti ya. Dan Rp40.000 untuk akhir pekan. Begitu.
1: Yoi. Jadi itu dia teman Pro 2, kalian udah belum main ke Gias Surabaya teman Pro 2? Kalau udah, boleh dong kasih tahu kita teman Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Oke teman Pro 2,
1: yo.
0: Masih di Ngobrol Gaspot dan kita masih di Gias teman Pro 2.
1: Kok masih di Gias? Oh kita sekarang ada di Gias ya?
0: Yoi, di Surabaya nih teman Pro 2.
1: Padahal ada di studio nih.
0: Waduh.
1: Ada kenapa?
0: Brand legendaris dari Jepang yang bawa mobil unik-uniknya di pameran.
1: Dibawa.
0: Yoi, dipamerin.
1: Di tenteng,
0: kayak tas. Ada brand Honda teman Pro 2 yang bawa mobil Super One dan Prelude di Gias Surabaya 2020.
1: Nah, kemarin rame nih penjualannya.
0: Yoi.
1: Si Prelude
0: rame ya. Nah. Karena lagi limited juga
1: karena,
0: mobil.
1: Enggak, karena Prelude adalah salah satu mobil legend juga.
0: Yes,
1: iya kan? Dan setelah sekian lama tidak diproduksi,
0: betul.
1: Finally diproduksi lagi.
0: Betul.
1: Gitu, makanya rame.
0: Betul banget teman Prelude 2. Nah, ini Honda itu ngadain Super One dan Prelude di Gias Surabaya 2026. Yang berlangsung 26 sampai 30 Agustus besok teman-teman.
1: Berarti kok besok enggak dong? Hari ini. Sabtu. Dong.
0: Sabtu.
1: Berarti terakhir hari Sabtu ya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Di mana?
0: Di mana nih? Di Grand City Convention and Exhibition Surabaya.
1: Oke.
0: Okay. Ada dua model elektrifikasi yang menjadi sorotan lewat tema Culture Evolve. Yang okay. menampilkan evolusi teknologi dan pengalaman berkendara.
1: Seru tuh.
0: Seru banget nih, legend.
1: Nah, kalau untuk Super One, untuk pertama kalinya memang diperkenalkan di Surabaya ya. Sebagai kendaraan listrik berkonsep pocket rocket. Begitu.
0: Wih.
1: Tapi kayaknya aku belum pernah juga nonton langsung bentukannya Super One nih kayak gimana ya. Tapi kayaknya dari gambar-gambar tuh lucu gitu lah.
0: Kotak gitu ya.
1: Nah, katanya juga model ini menawarkan boost mode.
0: Wih,
1: terus ada simulated 7 speed gear shift, active sound control, serta ini Honda Sensing ya.
0: Yoi.
1: Dan fitur konektivitasnya. Ya, fitur-fitur zaman sekarang lah teman Pro 2.
0: Betul. Dan juga Super One ternyata dipasarkan sebagai model CBU dari Jepang. Dengan alokasi awal tuh udah 100 unit untuk Indonesia sepanjang 2026. Dan Surabaya ternyata dapat 10 unit.
1: Oh, oke. Okay.
0: Wow, 10 unit tuh limited juga kalau di Surabaya.
1: Limited atau udah banyak?
0: Yoi.
1: Termasuknya apa ya? Limited ya?
0: Limited.
1: 10 doang ya?
0: 10 doang.
1: Nah, sementara itu teman Pro 2, kalau tadi kan Super One ya. Super Wow. Kamu tau gak sih itu? Super
0: ya,
1: Wow.
0: Sih?
1: Super Wow. Yang dari orang luar itu loh. Kayaknya safe gitu loh. Super Wow.
0: Oh, belum kayaknya.
1: Yaudah, tadi Super One. Sekarang Prelude-nya ini juga tampil sebagai mobil sport hybrid dengan teknologi S+ Shift. Yang menghadirkan sensasi berkendara lebih sporty ya.
0: Wih.
1: Aku suka banget modelnya sekarang sih.
0: Lucu ya bentuknya ya.
1: Prelude, bener lucu.
0: Yoi.
1: Kayak sporty.
0: Compact terus.
1: Seger, ya? Compact juga.
0: Betul.
1: Betul. Dan model ini juga dibekali dengan beberapa fitur ya teman Pro 2. Salah satunya ada premium sound juga. Terus ada Honda Sensing udah pasti dan Honda Connect juga.
0: Yoi, betul banget teman Pro 2.
1: Nah itu tadi ya teman Pro 2 terkait si legend ini Super One dan Prelude yang ternyata kembali hadir di acara Gias Surabaya 2026.

0: Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
1: Yes you.
2: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
1: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
2: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
1: Oh bukan.
2: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
1: Pendingin tuh AC pendingin.
2: Iya, ini pendingin mesin.
1: Oh, pendingin mesin.
2: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
1: Ada 8 komponen ya.
2: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua. Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
1: Dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman berdua, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman berdua. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil teman berdua. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
2: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman berdua. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman berdua, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman berdua.
1: Nah biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan.
2: Nah, itu dia.
1: Mobilmu pakai apa?
2: Coolant dong.
1: Coolant.
2: Yoi.
1: Aku campur sih.
3: Gado-gado ya, teman berdua.
1: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa, karena kan kadang misal kita di jalan.
2: Betul.
1: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
2: Harus pakai air biasa dong.
1: Iya, yang terdekat air biasa.
2: Betul.
1: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
2: Iya, betul, dibersihin semua.
1: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
2: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
1: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi, kamu juga cek recheck water pump-nya ya.
2: Yo, dan ada lagi teman berdua yaitu thermostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman berdua.
1: Nah itu tadi baru 4 komponen ya teman berdua yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
2: Betul.
1: Terus dengerin Ngobrol Gaspot tiap Sabtu dan Minggu. Rama Desva pamit undur diri. See you.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 FM. Hello, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hi. Feels like agak awkward sedikit ya, teman Pro 2. But anyway, apa kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa. Yang biasanya aku nongol di sore ceria, kok sekarang tiba-tiba malam? Ini sangat-sangat rare moment banget sih kalau boleh dibilang ya. Tapi emang sebelumnya sering sih malam, cuman di tahun ini karena dijadwalkan sore terus, jadi aku tuh jarang malam. Tapi good newsnya hari ini aku nemenin kamu dijaga malam, teman Pro 2, sampai nanti jam 12 malam ya. So kamu boleh sharing dong sama Tikar Harja di sini sampai nanti malam, teman Pro 2. Kamu kira-kira, sebenarnya aku udah ngirimin topik sih buat kamu. Aku udah kasih pesan cinta buat kamu, teman Pro 2. Boleh sambil diisi kali ya. Sambil nungguin kamu lagi ngetik, kamu lagi apa, teman Pro 2? Request lagu dong bareng Atika Raharja sampai nanti jam 12 malam. Ditunggu ya. Nanti aku bacain satu-satu deh kalau gitu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2, pasti di jaga malam ya. Biasa nyebutnya socer, zona detik, batik. Kali ini kita di jaga malam, namanya tuh zona nyaman ya. Oke deh. Dan tadi aku udah kasih surat cinta buat semua teman Pro 2 yang lagi di rumah. Kira-kira lagi ngapain nih teman Pro 2? Dan aku udah kasih topik juga. Topiknya adalah sebenarnya sih ambience-nya masih wisuda-wisuda ya. Aduh gaya banget. Enggak sih, lebih ke aku pengen sharing aja sama teman Pro 2. Kan ini kan udah almost one year kita melewati 2026 ya teman Pro 2 ya. Ya udah sebentar lagi, sebenarnya udah tahun baru gitu. Ingat gak sih pas awal tahun tuh kita pasti punya goals atau tujuan ya, ataupun cita-cita yang tahun ini, which is tahun 2026 ini pingin tercapai. Nah itu kamu apa sih teman Pro 2? Dan kalau misalnya ada yang udah tercapai, kira-kira apa? Kalau ada yang belum tercapai, apa yang ingin tercapai gitu teman Pro 2. Nah kalau dari aku sendiri, aku tuh udah kayak udah pasti banget tahun ini pengen banget wisuda gitu kan. Karena menurut aku kayaknya teman Pro 2 juga banyak yang relate ya terkait skripsi. Itu menurut aku one of biggest step juga di perkuliahan, yang menurut aku juga itu berat banget gitu. Jadi selama aku mengerjakan skripsi sebenarnya ups and down juga, sama kayak teman-teman yang lain juga. Dan menurut aku skripsian itu salah satu fase yang dimana kita tuh punya cerita perjuangannya masing-masing. Nah salah satunya aku yang punya perjuangan juga terhadap skripsi, yang ngerasain tentang kalau boleh cerita dikit ya, waktu fase skripsi itu ada salah satu kayak one thing yang menurut aku ini benar-benar kayak kenapa aku sebegitunya gitu adalah, jadi setiap aku mau, ini teman terdekat aku juga pada tahu sih. Jadi setiap dosenku itu ngirimin list bimbingan kan, kalau sekarang tuh bimbingan tuh kan bisa by Teams atau offline ya teman Pro 2. Nah sebelum bimbingan itu kita tuh pasti kan disuruh ngelist gitu kan, kayak bimbingan hari Senin Atika jam ini offline atau online gitu kan. Nah setiap dosenku ngirimin list bimbingan itu, aku tuh benar-benar kayak langsung rasanya tuh langsung takut. Terus yang kayak aku benar-benar langsung deg-degan, gak pede dan ngerasa kayak down banget, padahal itu baru dosennya baru ngirimin kayak gitu doang gitu loh. Itu benar-benar kayak ya ampun kok aku sampai segitunya banget ya gitu kan. Terus habis itu pas aku buka grup bimbingan tuh aku juga rasanya kayak drain banget, sampai grupnya tuh aku archive, bahkan dosennya aku mute juga loh teman-teman. Saking takutnya kali ya, dan saking kayaknya aku ngerasa tuh gila sih skripsi segininya, bikin mental aku segininya gitu ya. Tapi bersyukurnya adalah sudah terlewati semua teman Pro 2 akhirnya ya, kayak aku juga bersyukur banget. Dan finally setelah yudisium itu benar-benar lega, dan apalagi habis wisuda itu benar-benar lega banget. So buat kamu juga yang lagi di fase berjuang, yang ya kita sama-sama relate lah teman Pro 2, buat yang lagi berjuang gak cuma soal skripsi aja gitu loh, tapi soal apapun itu, mungkin di kuliah, di sekolah, di kerjaan, di keluarga, di relationship, ataupun di lingkungan apapun teman Pro 2 yang lagi berjuang tentang sesuatu, pokoknya buat kamu best of luck aja. Dan jangan lupain perjuangan kamu sendiri teman Pro 2, karena aku yakin banget ya, apapun yang kita takutkan di hari ini itu bukan menjadi ketakutan di masa depan kita gitu. Jadi apapun yang kita takutkan sekarang ini gitu ya, yang kita worry about anything gitu, itu tuh gak akan membawa kita nanti kalau kita udah berhasil gitu loh, malah kita bakal proud of ourselves pastinya teman Pro 2. Jadi tetap jalanin aja gitu ya. Udah yepingnya yeping mulu. Oke deh, aku mau bacain WhatsApp dari teman Pro 2 deh ya. Tadi aku nanya sama teman Pro 2, kalau kamu goals apa yang udah tercapai di tahun ini? Nah kalau belum, kira-kira ada goals apa sih, cerita ya teman Pro 2. Edisi Atika dijaga malam nih teman Pro 2. Wow, sudah rame. Aku deg-degan deh, rame ya. Bagus-bagus, terima kasih ya antusiasmenya teman Produga. Yang pertama banget aku mau bacain dari Kak April yang udah join di WhatsApp. Katanya sama kayak aku, wisuda akhir tahun, amin Kak April. Good luck juga buat kamu, semoga sidangnya lancar. Udah sidang atau belum sih Kak April? Kayaknya pernah cerita lagi skripsian juga ya. Pokoknya good luck ya sidangnya, dan nanti semoga cepat yudisium dan cepat wisuda juga. Karena proses ke yudisium dan ke wisuda tuh ternyata juga sama-sama berat waktu mau sidang juga gitu. Pokoknya beratnya tuh sama gitu. Jadi pokoknya good luck aja buat Kak April, jalanin aja. Yang penting kalau menurut aku jangan dibawa pusing sih. Bener kalau kata Desva, bener. Karena Desva itu salah satu orang yang santai banget untuk menghadapi apapun. Salah satunya skripsi. Nah itu boleh ditiru ya prinsipnya Desva teman Pro 2. Pokoknya jalanin aja karena tetap bakal terlewati gitu. Thank you ya Kak April ya. Lanjut lagi dari Kak Theo, katanya goalsnya membaca satu buku pengembangan diri setiap bulan selama tahun ini. Ih buset, keren banget. Wow, membaca satu buku pengembangan diri setiap bulan selama tahun ini. Keren banget Kak Theo. Ini juga panutan banget nih ya kayak gini. Aku juga pengen deh termotivasi buat bisa baca buku tentang mungkin motivasi, tentang apa ya, tentang hidup gitu ya. Pengen banget juga sih Kak Theo. Aduh, kamu juga bisa menyemangati aku nih ya, biar aku juga bisa baca buku kayak kamu. Tapi Kak Theo, semoga kamu konsisten terus ya ke depannya ya. Tapi aku yakin pasti kamu konsisten sih. Tapi aku juga penasaran kira-kira dari kamu membaca buku, satu buku dalam satu bulan ini ya, itu ada perubahan apa sih di diri kamu Kak Theo? Aku penasaran sih. Boleh kali sambil cerita-cerita ya. Oke, lanjut lagi deh. Thank you ya Kak Theo udah join. Lanjut lagi dari Kak Dita. Hai Kak Dita. By the way, kita lama banget gak ketemu loh. Kamu kayaknya jarang ke studio ya. Kita long time no see. Kapan-kapan boleh kali main sini ya. Terus kata Kak Dita, celamat celimit ketika berkabaroka ilmunya ya. Amin. Terima kasih ya Kak Dita ya. Makasih juga doa-doanya. Terus sama Nuh dah goals juga. Maksudnya gimana tuh? Goals juga wisuda, masih ada goals lain di tahun ini, semoga terwujud. Amin, amin, amin, amin banget. Pokoknya kita tuh harus perbanyak goals biar kayak kita juga berusaha dan Tuhan juga mengabulkan goals kita gitu ya. Jadi kita harus banyakin cita-cita kita. Good luck ya Kak Dita ya, dengan apapun yang ingin kamu capai nanti. Semangat siaran Kak, thank you so much. Semangat juga buat kamu Kak Dita. Lanjut deh ya, satu lagi ya teman Pro 2, nanti aku baca lagi yang lain ya. Lanjut lagi dari Kak RBM Family. Hai, selamat malam RRI Pro 2 dan Pro 2 sahabat terbaikku. Asik. Selamat malam juga Kak RBM Family. Halo Mbak Atika, hai. Dari suaranya Atika terdengar sangat bahagia. Waduh, amin, amin. Semoga bahagia terus lah ya. Goals yang belum tercapai adalah aku pengen beli rumah tapi belum kesampaian. It's okay, aku juga pengen beli rumah tapi belum kesampaian, sama kok. Ya semoga emang rumah tuh salah satu goals yang penuh perjuangan juga ya KRBM Family ya. Bener sih, apalagi sekarang tuh harga tanah, harga rumah tuh sangat-sangat melonjak tinggi dan mahal banget gitu. Kayaknya sebagai Gen Z juga kayak bingung gitu, kenapa dulu orang tua bisa beli rumah. Karena sekarang kalau dilihat-lihat nih ya, udah bisa nabung aja tuh udah kayak bersyukur banget loh teman Pro 2. Bisa nahan buat jajan itu udah kayak bersyukur banget gitu. Karena kayak aku gak bisa kebayang gimana caranya beli rumah gitu untuk sekarang ya. Yang lagi diusahain adalah bisa nabung setiap bulannya. Tapi buat KRBM Family pokoknya cepat beli rumah, semoga cepat tercapai beli rumahnya, dan semoga Tuhan kasih rezeki lebih juga buat kamu ya Kak RBM dan family juga pastinya. Buat Mbak Atika semoga sukses dan bahagia selalu, amin. Thank you Kak RBM family, doa yang baik juga buat kamu ya. Mau request lagu apa nih teman Pro 2? Boleh ya sambil request lagu nanti aku puterin, karena malam ini aku agak bingung ya, bingung-bingung gitu kayak vibesnya enaknya dengerin apa ya malam ini gitu. Oke deh, nanti aku bacain lagi ya WhatsApp dari teman Pro 2. Tenang aja, masih bisa, masih ada waktu buat kamu join bareng Atika di sini. Mau puterin lagu yang ini enak juga sih lagunya, dan aku suka lagu ini teman Pro 2. Hope you like it juga ya, lagunya dari Ariana Grande, Hey Tera Made You Love Me.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Lanjut lagi yuk teman Pro 2, masih di jaga malam atau di zona nyaman teman Pro 2. Semoga aku selalu bikin kamu nyaman ya. Waduh. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, hari ini ada yang spesial juga selain aku di jaga malam. Apa sih, biasa aja kali. Tapi hari ini aku live juga di RRI Pro 2 Surakarta, live TikTok. Pantengin ya live-nya ya. Aku lagi live dan ternyata banyak yang join. Terima kasih juga yang udah join di RRI Pro 2 Surakarta on TikTok. Buat kamu yang pingin menyapa aku, aku menyapa kamu juga secara visual, boleh banget nonton TikToknya ya teman Pro 2. Jarang-jarang kan. Biasanya nge-live juga sih, cuman kan sore ceria ya biasanya ya. Dan aku mau bacain lagi, lanjut lagi, kita masih di topik. Back on topic teman Pro 2, goals kamu apa di tahun ini ya. Lanjut lagi dari Kak Endang Sri Widyastuti, katanya Alhamdulillah selamat Mbak Tika. Terima kasih kakak. Untuk kepuasan lanjut ke S2 pasca sarjana aja baru nikmati goal. Aduh iya sih bener banget. S2 juga setelah dipikir-pikir setelah apa ya, kayak ngerasain wisuda pengen juga sih S2. Kayak sempet terlintas sedikit-sedikit sih. Tapi seru gitu loh, pas rasanya tuh waktu wisuda tuh kayak sedih. Sedihnya lebih ke mellow karena akan berpisah dengan kampus tercinta. Tercinta. Kayak rasanya iya juga ya, S2 kayaknya seru juga sih. Karena belajar di perkuliahan itu menyenangkan sih menurut aku, ketimbang waktu sekolah gitu loh. Gitu, puas-puas, mantap bro, mantap. Terima kasih ya Kak Endang, ya sukses buat kamu. Alumni mana mbak dan jurusan? Waduh, udah bisa dibilang alumni nih. Aku di salah satu universitas di Jogja, namanya ini boleh gak sih? Pokoknya aku di Atma Jaya, kalau kamu tahu Kak Endang. Dan aku FISIP Ilkom ya guys. Hihihihi. Aku komunikasi yang berarti bener di sini gitu. Gitu Kak Endang, terima kasih ya. Terima kasih juga udah join WhatsApp bareng aku. Lanjut lagi dari Shirley Anjali Sipirili, teman Pro 2. Ini salah satu penyiar di sini yang deket juga sama aku. Katanya takut banget ah Kak Shirley. Katanya Atika Fadila Raharja, Esikom, SPMC. Ah takut, ah jangan ngingetin aku gitu dong Kak Shirley. Gak dengerin nih, burung chat aja Tik, sampai ketemu besok pagi. Sampai ketemu ya Kak Shirley, ya see you besok hari Kak Shirley. Gak jam 5 juga dong, pagi banget itu. Baru merem udah melek lagi ya berarti ya. Thank you Kak Shirley. Lanjut lagi dari Kak Lara Purnama. Katanya kalau aku Kak, goals yang ingin aku capai tahun ini bukan cuma tentang keberhasilan duniawi aja, tapi juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena aku ingin lebih konsisten dalam beribadah, lebih bersyukur lagi atas apa yang sudah Allah berikan kepada aku hingga saat ini Kak. Dan terus berusaha mengejar cita-cita yang selama ini aku impikan juga. Jadi kalau masih ada yang belum tercapai tahun ini, aku tetap percaya mungkin Allah sedang mengerjakan tentang arti dari sebuah rasa sabar dan mempersiapkan waktu yang terbaik. Aku hanya ingin terus berusaha, berdoa, dan menyerahkan semua hasilnya hanya kepada Allah. Karena aku percaya bahwa apa yang Allah tetapkan untukku tidak akan pernah tertukar dengan milik orang lain. Kak, wih, setuju banget Kak Lara Purnama, dalam ya. Lagunya dari Simorangkir Kesedihanku Kak, boleh. Nanti aku puterin ya lagunya ya, Semi Simorangkir. Okay, thank you udah join. Lanjut lagi deh ya teman Pro 2 dari Kak One and Only Erna. Hai Kak Erna, apa kabar? Malam Mbak Tika cantik, asik. Malam juga kakak cantik. Tumben gak sama Mas Desva? Iya nih, kemarin kan Desva sendiri kan ya teman Pro 2 ya. Dia siang ya. Kemarin Desma sendiri, sekarang aku sendiri nih Kak Erna, gantian kita ya. Selamat ya atas diwisudanya, semoga menjadi awal kesuksesan Mbak Atika. Amin. Terima kasih banyak doanya Kak Erna ya. Lancar dan sukses juga pastinya buat kamu apapun yang sedang dijalani. Lanjut dari Kak Voldemort, katanya hai Atika, halo. Aduh emotnya cute banget, lucu. Wah selamat ya atas wisudanya, semoga setelah ini makin banyak pintu rezeki dan kesempatan yang terbuka. Amin, terima kasih. Kalau aku nih achievement tahun ini mungkin agak beda.
Berhasil bertahan dan tetap semangat walaupun udah 4 tahun nganggur menyala. Gak apa-apa kali Kak Voldemort, kamu atau jangan-jangan kamu nganggur-nganggur di rumah, aka kamu mungkin punya bisnis atau kerja remote ya kan, jangan-jangan ya. Karena sekarang banyak Gen Z juga kelihatannya nganggur tapi income-nya masuk terus gitu ya, gajinya turun terus gitu loh. Belum punya pencapaian wisuda kayak Kak Atika tapi bisa terus bertahan, terus berusaha dan gak menyerah sampai hari ini juga menurutku sebuah pencapaian. Setuju banget, bisa bertahan, masih bernafas, masih dikasih rejeki, masih bisa makan, itu menurut aku juga salah satu apa ya, achievement juga sih, hal yang harus disyukuri juga pastinya ya. Semoga tahun ini jadi titik balik dan segera ada rezeki serta pekerjaan yang cocok. Amin, good luck ya. Salam buat teman Pro 2, tetap semangat mengejar goal semasing-masing. Ih, so sweet banget sih. Makasih ya Kak Voldemort ya. Sukses juga buat kamu, semoga secepatnya dapat kerjaan kalau emang belum nyantol ya. Semoga nanti di kerjaan yang sedang diusahakan bisa nyaman, betah dan menghasilkan yang terbaik buat kamu ya. Oke, lanjut lagi. Wow, rame ya. Ada dari Kak Timothy, katanya selamat malam Mbak Atika, malam juga. Selamat ya sudah diwisuda, thank you ya Kak Timothy ya. Mbak puterin lagu Mulan Jamila yang judulnya Cinta Mati. Saya dari Timothy di Purwokerto. Oke, tapi lagunya cuman ada yang makhluk Tuhan paling seksi aja sih Kak. Gimana, gak apa-apa ya, aku puterin yang itu ya. Sambil aku mau siapin lagu kesedihanku. Aduh, sedih banget lagunya kok kesedihanku gitu sih. Thank you Kak Timothy dari Kes Barang Aku. Oke deh, nanti aku bacain lagi oke. WhatsApp dari kamu teman Pro 2, tenang aja masih ada waktu, masih lama lah ya kita perjumpaan kita teman Pro 2. Yang mau join di TikTok, aku masih nge-live, boleh banget join di TikTok ya. Langsung aja di TikTok Riri Pro 2 Surakarta. Dan yang mau join di WhatsApp, langsung aja teman Pro 2, boleh banget buat yang lagi di jalan, yang pengin dengerin Pro 2, pengin dengerin sambil join topik, sambil kita sharing dan cerita-cerita, langsung WhatsApp di 081 327 866 nomornya di 081 327 866 966. Aku tungguin ya teman Pro 2, boleh banget request lagu bareng aku sambil tata yuk playlist Pro 2 di sini yuk.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasat
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Udah banyak banget yang join di TikTok dan ternyata banyak juga yang pengen join di WhatsApp. Boleh banget ya, langsung join aja di 081-327-866-966. Tapi sebelum itu mau nyapa dulu deh warga TikTok, warga TikTok, warga TikTok Pro 2 AC. Di TikTok tadi ada, aku absen ya. Aku absen, jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen join TikTok langsung join. Ini aku absen nih. Ada dari dari mana ya? Ada Kak Timoti, ada akunnya namanya Punyanya Maya, ada UMKM Sekitar, ada Kak Reja, ada Kak J, ada siapa lagi? Wait, nih karena banyak ya teman Pro 2 ya. Ada Ardisa, ada MHD Risk. Tadi yang nanya tentang bintang radio, pokoknya apapun itu persyaratannya dijalani aja ya guys ya, daripada nanti kamu kena diskualifikasi, jadi gak bisa ikut deh. Jadi pokoknya misalnya disuruh dua lagu, ya silakan dua lagu gitu ya. Terus ada Maya, ada YSFRBB juga, ada Kak Arini juga. Wow, banyak, terima kasih ya teman Pro 2 ya. Nanti aku bacain lagi ya komennya. Nah sekarang lanjut lagi ke WhatsApp dulu teman Pro 2. Aku mau bacain dari Kak Aurel. Oh my god, lama banget aku tidak mendengar Kak Aurel atau tidak membacakan WhatsApp dari Kak Aurel. Halo-halo Kak Tika dan para pendengar Pro 2 Solo, hai. Anyway, congrats atas wisudanya ya Kak Tika. Semoga ilmunya berkaya, amin. Terima kasih banyak Kak Aurel. Goals yang udah aku list satu pun belum ada yang tercapai, padahal udah di penghujung tahun, huhu. Tapi mungkin nih ya, semoga aku berjodoh sama tes CPNS atau kalau enggak sih gas ke luar negeri. Aduh, good luck juga buat kamu Kak Aurel. Dan ya semoga apapun yang sedang kamu usahakan tercapai ya. Dan semoga kita yang sedang mengusahakan apapun itu, PNS dan lain sebagainya, semoga kita tercapai, amin. Udah lama deh gak request lagu, mau request deh lagunya Bleachers atau Bleachers ya, Merry Christmas, Please Don't Call. Itu maksudnya, bentar ya. Aku jadi bingung. Oke, nanti lagunya aku cari dulu ya Kak Aurel ya, karena aku baru dengar dia lagu ini. Dan juga buat teman-teman, mohon doanya untuk Kalimantan lagi dilanda karhutla. Semoga secepatnya mereda dan segera turun hujan, karena benar-benar sepulau Kalimantan ketutup asap dan kemarau panjang. Benar banget, sadly teman Pro 2 ya. Teman-teman kita yang ada di Kalimantan sekarang juga lagi menghadapi masalah yang luar biasa, yang benar-benar berimpact buruk juga untuk kesehatan dan untuk masyarakat sekitar, dan untuk hewan-hewan, binatang yang tempat tinggalnya terancam juga teman Pro 2. Kita sama-sama berdoa ya biar keadaan Kalimantan dan sekitarnya dan kota-kota yang mungkin kena dampak buruknya tentang sesuatu, semoga segera membaik ya. Dan pray for Kalimantan juga, semoga nanti asapnya cepat hilang dan kita didatangkan hujan, hujan berkah ya Kak Aurel ya, biar segera hijau lagi Kalimantannya. Semangat terus ya Kak Aurel ya, dan stay safe di sana, jangan lupa pakai masker biar terus terjaga kesehatannya. Thank you Kak Tika, sama-sama, makasih juga. Nanti ya lagunya dicari dulu ya. Lanjut lagi dari Duta. Siapakah Duta ini? Ada yang tahu gak Duta tuh siapa? Kalau tahu komen ya teman Pro 2 ya. Ini tuh sosok misterius sih. Dari Duta katanya goalsnya gak banyak. Goalsnya banyak Kak. Pokoknya apa yang bisa dicapai duluan, aja, amin, amin. Tapi kayaknya Duta tuh salah satu goalsnya dia mau menikah sih katanya teman Pro 2. Jadi semoga bisa tercapai ya goalsnya Duta ya, amin ya. Kita aminkan bersama ya teman Pro 2 ya. Thank you ya Duta sudah. Coba kita tes ya, kita tes Duta dia dengerin atau enggak. Kita chat dia ya. Oke, kita udah chat dia. Kira-kira dia dengerin gak ya? Atau dia cuma join aja di WhatsApp ya? Padahal saya mendengarkan dia terus loh. Oke, thank you. Lanjut lagi dari Haris. Katanya selamat atas gelar SIKOM Kak Tika. Thank you ya, terima kasih Kak Haris. Goals di bulan besok minimal maksimal sempro lah. Amin, amin, amin, amin, amin. Pokoknya semangat ya sampai nanti sempro, semhas, sidang skripsi, wisuda, yudisium, semangat terus pokoknya ya. Request The Clove and Tobacco, Tapak Tilas Kerinduan. Oke, nanti lagu diputerin aku cari dulu ya. Pokoknya lagu yang sekiranya mungkin di Pro 2
agak jarang diputar, nanti aku cariin dulu ya. Thank you ya Kak Haris ya. Lanjut lagi ya, dari Kak Lara Purnamasari. Oh tadi wait. Oh aku bacain dulu deh dari Kak Setioningsih yang Oke. Pokoknya kalau udah chat di awal jangan chat lagi. Nanti soalnya jadi yang terbaru lagi, jadi makin lama ya. Oke deh, aku bacain ya Kak Setioningsih. Sorry banget tadi sempat agak lama kebaca ya, karena emang jujur banyak yang join ya. Katanya congrats ya Kak, selamat atas pencapaiannya, semoga sukses selalu, amin. Makasih Kak Setioningsih, sukses juga buat kamu pastinya ya. Mau request Bruno Mars Risk at All? Boleh banget Risk at All, boleh. Oke, aku puterin deh. Oke. Ditunggu lagunya ya. Wah banyak nih kayaknya yang join ya Kak, sampai ketumpuk chatnya. Iya, sorry ya Kak Satya ya. Dan thank you udah tetap setia dengerin ya, walaupun WhatsAppnya lama kebaca. Makasih, lagunya ditunggu ya. Dari Duta, request Self Aware. Wow, Self Aware. Kenapa sih dia tuh gak request lagu yang kayak menggambarkan perasaannya gitu loh, atau lagu yang lucu gitu loh. Oke deh, nanti aku puterin ya. Tunggu ya Duta ya. Lanjut lagi deh, boleh deh. Dari kok berhenti sih? Aku lanjut dari siapa nih? Oh tadi ini dari TikTok nih teman Pro 2. Ini join dari TikTok nih ya. Katanya dari Kak Diamond Pearl 37. Goals tahun ini sudah tercapai di bulan 4 Kak. Bisa pergi ke Finlandia dan dibayar juga meski freelance. Ini idaman banget, mau juga. Aku juga pengen sih. Pengen banget ya liburan ke luar negeri juga pengen. Tapi kalau misalnya waktunya sedikit, luar kota boleh kali ya. Keren banget sih Kak Diamond. Good luck ya buat kerjaannya dan semoga bisa survive di sana. Semangat terus pokoknya untuk mencari nafkah, mencari rezeki di sana. Terima kasih ya udah join di TikTok maupun di WhatsApp ya. Oh nih, aku kasih love sign buat kamu nih. Oke, thank you. Oke, nanti aku bacain lagi teman Pro 2 karena sudah banyak yang request lagu. Jadi aku mau puterin dulu ya. Aku puterin yang ada dulu ya teman Pro 2. Abis ini aku puterin lagu kamu yang belum dibaca. Tenang aja. Di dunia ini tenang aja. Tenang aja, nanti bakal aku bacain kok. Tenang ya, jangan marah-marah, oke? Yang masih belum chat aku, belum sapa-sapa Pro 2 ya teman Pro 2, langsung WhatsApp di 081-327-866-966. Masih ada setengah jaman lagi teman Pro 2, aku nemenin kamu di jaga malam ini.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

Rahasia Hati dari Niji, teman Pro 2. Ini salah satu lagu favorit aku juga sih, karena lagunya kayak kayak kelihatannya tuh cowok ini tuh kayak effort banget gitu kan, terus kayak sweet gitu kalau digambarin, secara hubungan ya teman Pro 2, ya nggak sih? Dan lagu ini dulu sempat viral juga karena film 5cm. Ada yang suka juga nggak sih teman Pro 2? Aku sih suka banget, karena dulu sebenarnya ada cerita di balik lagu ini sih sebenarnya dulu, tapi sekarang kayaknya nggak seberkesan itu buat dia deh kayaknya. Oke deh, daripada galau kita lanjut aja, malah ngomongin lagu lagi, jadi reviewer lagu aja kalau gitu kan. Dari Kak Yeni, kita lanjut ya ke topik ya teman Pro 2. Masih boleh request lagu. Lagu yang enak diputar apa nih teman Pro 2 jam-jam segini nih, jam-jam udah mulai overthinking nih ya jam segini ya teman Pro 2 ya. Dari Kak, siapa tadi, Kak Yeni ya? Katanya congratulation. Thank you Kak Yeni. Wah, diriku baru tahu. Oh ya. Udah lama Kak enggak dengerin Pro 2. Kemarin tuh sempat dijadiin topik sama Bredido juga loh. Makasih ya Bredido. Katanya semangat buat fase berikutnya ya. Terima kasih banyak, makasih, dan semangat juga buat kamu Kak Yeni. Goalsnya apa nih? Belum tercantum juga nih goalsnya Kak Yeni. Kira-kira apa goals tahun ini? Atau mungkin yang udah tercapai boleh kali diceritain ya. Thank you. Lanjut dari Kak Reja Arab yang sudah lama tidak menyapa aku di Pro 2 ini. Kak Cintami, halo, Salfok nih di TikTok. Hai Kak Cintami. Gak, katanya dari Kak Reja, hai hai, selamat malam kaci-kaciku. Halo, apa kabarnya nih? Baik, luar biasa. Kamu apa kabar Kak Reja? Dan selamat atas wisudanya ya, sukses selalu Kak Cika. Makasih. Goals yang tercapai di tahun ini ada deh, sesuai dengan harapan untuk tahun ini. Meskipun banyak cobaan, dan alhamdulillah bisa terwujud. Intinya jangan takut salah, banyak tahu. Aduh, iya bener lagi, iya juga ya, bener sih. Kenapa kita selalu takut salah ya Kak Reja? Padahal semakin kita, semakin kita tidak takut salah, kan berarti kan semakin banyak hal yang berani kita coba. Nah dari situlah kita jadi banyak tahu, banyak hal gitu kan. Aku setuju banget sih sama prinsip kamu. Pokoknya selamat ya atas capaian yang sudah tercapai di tahun ini Kak Reja, apapun itu. Dan semoga goals-goals yang sedang diusahakan untuk goal selanjutnya, untuk tahun selanjutnya ataupun tahun ini, semoga tercapai ya. Tercapai juga pastinya, amin. Lanjut lagi dari Kak Olan Transport yang tadi juga join di TikTok ya. Katanya kalau umur 30 kayak aku, wisra gagas goals. Udah gak gagas. Meaning of gagas itu adalah gagas. Gagas itu apa ya? Tunggu. Wis ora gagas, kayak udah gak peduli lah ya. Udah gak mikirin gak sih? Udah gak terlalu mikirin goals. Sing penting jalani urip kedepannya piye, yang penting jalanin hidup kedepannya gimana gitu. Jalani terus usaha, pantang menyerah, berani hadapi tantangan. Setuju banget Kak Wawan Transport. Pokoknya jangan takut deh kalau mau coba sesuatu. Ya mending takut gagal daripada takut tidak coba sama sekali. Mending takut, iya bener. Bener. Thank you ya Kak Wawan Transport udah join di TikTok dari tadi dan join juga di WhatsApp. Thank you so much. Aku mau nyapa dulu deh teman Pro 2 yang ada di TikTok. Bentar. Ada dari Kak Reja Arab katanya, tadi ada pertanyaan teman Pro 2. Tapi enggak usah dibacain di sini lah ya, bahaya deh kayaknya Kak Reja. Terus ada yang komen katanya jam-jam mulai ngantuk. Ngantuk, Mbak, jam Yahmeni. Emang iya? Iya sih, ngantuk sih. Kalau sini ngantuk ya, nanti kalau udah sampai rumah tuh gak ngantuk. Dari Kak Cintami katanya, hai hai, halo, temani aku bikin rujak ya. Aduh, jam segini rujak enak sih. Tapi agaknya malam banget Kak Cintami, kamu bikin rujaknya. Agak lama ya, agak malam ya. Kok agak lama sih? Agak malam ya bikin rujak jam segini. Tapi kalau ngomongin makanan ya teman Pro 2, kamu tengah malam gitu suka makan apa sih? Selain makan mie instan ya, itu mah udah template banget tuh, udah template orang Indonesia ya, tengah malam makan mie instan. Apa nih teman Pro 2, makanan yang kayaknya enak gitu dimakan di malam hari? Sebenarnya aku tuh kangen banget loh makan tengah malam tuh, makan ada salah satu tempat makan yang dulu itu aku sering makan sama partner aku. Kita tuh
selalu makan itu karena dulu kita sering jaga malam. Jadi, dan itu tahu gak sih,

gitu kan, jam 1 jam 2 bikin mie instan. Aduh, kata aku mah tobat ya, tobat, jangan sering-sering. Karena nanti lambungnya kerja terus jadi capek gitu kan. Aduh, jadi ngomongin makanan nanti jadi lapar nih teman Pro 2. Ya udah deh, mau puterin lagu dulu buat kamu ya. Lagunya agak sedikit galau sih sebenarnya. Kayak lagu ini lagunya lumayan sedih juga. Tapi aku yakin teman Pro 2 banyak yang lagi sering dengerin lagu ini karena lagi seliweran gitu di mana-mana. Lagunya Olivia Rodrigo yang Less ini kayak jujur kayak mak jelep ya, mak jelep, aduh apa sih. Lagunya Olivia Rodrigo teman Pro 2 yang Less buat kamu. Bukan Less Sugar, bukan Less Ice ya, Less aja. Buat kamu yang mau request lagu juga masih aku tungguin ya. Masih ada lah waktu buat kita berbincang sebelum nanti Just Music ya jam 11. So langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Masih ditungguin ya teman Pro 2 ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat. Zona Nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sedih sekali waktu kita sudah sampai di sini ya teman Pro 2 ya. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang udah join bareng Atika Raharja hari ini. Ditunggu lagi pokoknya join di Pro 2 FM Solo bareng aku maupun nanti di Zona Detik bareng Despa juga pastinya ya, dan sama semua penyiar pastinya. Terima kasih yang udah join, tadi udah sharing juga topik buat kamu. Harapan aku tentang topik hari ini, semoga apapun yang sedang diusahakan atau apapun yang sedang dijalani, didoakan semoga tercapai semua goalsnya ya teman Pro 2. Dan yang sudah tercapai, selamat dan ikut bangga juga, ikut bahagia juga buat kamu. See you lagi teman Pro 2 di Jaga Malam lainnya nanti ya. Kalau ada kesempatan lagi aku di Jaga Malam, boleh banget kamu ikut join lagi ya next time teman Pro 2. Atika Raharja pamit undur diri.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 31 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: التحدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan, senantiasa memberikan kita kebahagiaan di dalam hati kita masing-masing. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecukupan materi dan imateri sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Itulah harapan kita semua. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, kehidupan kita tidak lepas dari namanya cobaan ataupun ujian. Kehidupan ini, kehidupan di dunia, pada hakikatnya terdapat ujian dan cobaan. Hal ini adalah merupakan cerminan kasih sayang dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak rela menimpakan azab yang pedih di akhirat kelak, sehingga ia menggantinya dengan menimpakan berbagai cobaan dan ujian di dunia yang juga berfungsi sebagai penggugur segala dosa-dosanya. Semakin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka cobaan yang diberikan padanya juga semakin berat. Karena ujian atau cobaan tersebut akan semakin menaikkan derajatnya dan kemuliaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada diri kita masing-masing. Hidup dunia tidak lama, tetapi ujian dan cobaan akan terus-menerus sepanjang masa selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sedih, kadang menangis, kadang kita tertawa, kadang kita bahagia, kadang kita nelangsa, kadang kita nestapa. Itulah kehidupan dunia. Dan Islam hadir sebagai agama, sebagai aturan bagi kita semua. Ada beberapa resep terkait dengan kenapa hidupku banyak cobaan. Yang pertama, senantiasa dalam kehidupan ini kita persiapkan untuk selalu memperluas kesabaran dan menghadapi banyaknya cobaan. Bersabar merupakan sebuah kunci yang bisa memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan masalah-masalah yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Melatih kesabaran memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan kita paham sekali. Tapi kalau kita bisa menjalani dengan tabah, menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lebih tangguh dalam menghadapi segala cobaan yang mendera kita dari hari ke hari, dari masa ke masa, selama hidup ini penuh dengan cobaan. Kemudian yang kedua, jangan terlalu overthinking saat menghadapi sebuah masalah. Karena kita juga tahu dari berbagai macam pemikiran yang buruk dalam diri kita, pasti akan selalu muncul dalam pikiran-pikiran kita. Hal ini sebenarnya wajar, terjadi karena kita semua terlalu khawatir akan terjadinya dampak buruk yang ada dalam cobaan kita. Kita takut, kita belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah yang terjadi. Kita sering terlalu overthinking pada cobaan-cobaan yang datang menghadapi kita. Kemudian yang ketiga adalah menjalani kehidupan dengan apa adanya. Dikatakan oleh seorang pakar psikolog, yaitu Jennifer Kanz, PhD, dari sebuah tulisan dalam Psikologi Today, bahwa manusia harus berusaha untuk menjalani hidup dengan apa adanya. Ditanamkan oleh mereka bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan apa adanya. Baru kemudian ia bisa menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupannya. Menjalani hidup dengan apa adanya juga bisa membantu untuk hidup lebih nyaman, hidup lebih berpikir jernih dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang datang menghampiri. Kemudian yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, cobalah untuk bersyukur tentang apa yang Allah berikan kenikmatan pada diri kita, tentang apa yang Allah berikan kebaikan pada diri kita masing-masing. Karena banyak manusia yang lebih mudah untuk menghitung masalah dibandingkan dengan berkah yang didapatkan. Menghitung permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, tapi lupa terhadap karunia atau berkah yang Allah berikan pada kita. Padahal kita bisa mencoba untuk mengubah perspektif dengan bersyukur dan berusaha menerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Khususnya dalam keadaan fisik yang baik dan mental yang baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah senantiasa kita jangan sesekali mengeluh. Jadi kita tidak diperkenankan untuk banyak mengeluh, tetapi sesekalipun kita bisa. Karena kadang-kadang mengeluh itu perlu, di mana saat pikiran kita sudah terlalu berat, kita juga perlu menyadari dan memahami perasaan kita sendiri. Sebagai seorang manusia, kita tetap diperbolehkan untuk mengeluh. Jika kita merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi semua cobaan, maka mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus ada dan ditanamkan dalam setiap diri kita. Maka cara ini bisa membantu kita menjadi lega dan nantinya bisa kembali bangkit dengan perasaan-perasaan, dengan pemikiran-pemikiran, dengan amalan-amalan yang lebih cemerlang dibandingkan sebelumnya. Itulah resep ketika terjadi ujian yang menimpa pada diri kita. Walaupun ujian-ujian itu terus berjalan dan masih banyak resep-resep yang lain dalam suplemen hati ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menggugah perasaan kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala ujian. Salam suplemen hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saya Alessandro Saudale kembali memperkuat Pelita Jaya Basketball setelah menjalani satu musim bersama Tangerang Hawks Basketball. Kabar tersebut dikutip dari laman resmi IBL pada hari Minggu 30 Agustus 2026 setelah sebelumnya diumumkan Pelita Jaya di hari Kamis malam. Yesaya sebelumnya memilih keluar dari zona nyaman dengan menerima pinangan Tangerang Hawks pada awal musim lalu. Keputusan tersebut justru memberikan kesempatan baginya mendapat menit bermain lebih banyak sekaligus meningkatkan kemampuan bersama klub barunya. Bersama Tangerang Teman Pro 2, Yesaya mencatatkan rata-rata 30,3 menit bermain setiap pertandingannya. Angka tersebut belum pernah diperoleh ketika Yesaya memperkuat Pelita Jaya.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Tuta Film merilis official teaser trailer dan poster film horor misteri berjudul Hasud. Film ini menjadi debut penyutradaraan Ilya Sigma yang sebelumnya dikenal sebagai penulis film. Teaser memperlihatkan empat sahabat yang diperankan Karina Salim, Rachel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Mereka pergi ke sebuah hutan untuk menjalani sesi meditasi demi menyembuhkan diri. Film Hasud ini Teman Pro 2 akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026 tahun ini.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat hari Senin, selamat pagi teman Pro 2 di hari Senin ini. Benar kan hari Senin ya? Ditemenin sama Cece-Mace tadi, sepada di zona ngopi di pagi hari ini. Gimana kabar kamu? Gimana Senin kamu? Walaupun baru beberapa jam saja di hari Senin ini, tapi ya gak ada salahnya gak sih buat bertanya. Siapa tahu kamu sudah ada cerita yang bisa kamu share di pagi hari ini. Mau kegiatan apa di pagi hari ini teman Pro 2? Boleh banget kasih tahu Cici Majenta ya. Masih sampai jam 10 nanti. Masih lama menemani kamu yang mau WhatsApp-WhatsApp. Boleh di pagi hari ini update-update informasi. Seperti biasa teman Pro 2 ya. Boleh WhatsApp-nya 081327866966. Setelah kemarin Cici Majenta libur, langsung menemani kamu di pagi hari ini.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Buat kamu teman berdua yang di pagi hari ini akan beraktivitas apapun itu, mungkin berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah, atau mungkin mau produktif olahraga di pagi hari ini di manahan, pengen nyari content creator yang mewawancarai kamu pagi-pagi, kok udah hari Senin lagi jogging di manahan, sepedaan di manahan, emang kerjanya apa? Jujur sih aku pengen loh ketemu sama content creator yang emang tanya kayak gitu tuh berdua, karena kan aku kalau siaran kan biasanya siaran malam ya, kadang pagi gitu juga kemanahan gitu-gitu. Kok pagi-pagi udah di manahan emang nggak kerja ya? Aku tuh pengen ditanya-tanyain gitu loh. Biar bisa jawab penyiar berdua gitu dengan bangganya ya teman berdua ya. Dan di pagi hari ini info AE ya di RRI Surakarta akan sepertinya akan menjadi hari yang sedikit agak panjang ya. Karena akan ada pembukaan RRI Fest teman Pro 2 di pagi hari ini. RRI Fest apa sih Bray? Silahkan ya kamu bisa cek di Instagram @RRI Pro 2 Surakarta. Di situ lengkap ada apa aja sih RRI Fest dan apa aja sih Bray kegiatan RRI Fest yang boleh diikuti sama aku, teman-temanku, pokoknya buat teman-teman selain dari RRI Surakarta, apa aja sih Bray? Silakan teman Pro 2 dicek ya di Instagram @RRI Surakarta, disitu lengkap banget akan ada. Jangan dispilah teman Pro 2, silakan kamu cek di Instagram ya di pagi hari ini. Dan ini hari Senin ya, jujur ini udah mulai, sebenarnya kalau di RRI Surakarta itu hari Senin emang apel ya, cuma ini belum apel, cuma kok udah pagi-pagi itu udah rame, lebih rame dari hari-hari apel biasanya loh. Serius teman berdua.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Teman berdua, buat kamu fansnya Lego atau mungkin fans dari game-game yang temanya itu membangun kota, merawat kota kamu sendiri, ada kabar menggembirakan. Jadi, Paradox Interactive baru saja mengumumkan Lego Skylands. Apa sih bre Lego Skylands? Jadi Lego Skylands ini adalah game membangun kota kayak SimCity teman berdua dengan dunia yang seluruhnya terbuat dari balok ya. Baloknya bukan sekedar balok biasa, tapi baloknya Lego. Dan diperkenalkan di Gamescom 2026 di tahun ini, game ini tetap mengajak para pemain ya membangun kota yang berfungsi dengan baik, lengkap dengan permukiman, pertanian, dan berbagai fasilitas untuk warganya. Tapi bedanya teman pro 2, semua bisa dibuat lebih bebas dan gak harus make sense. Jadi kamu bisa tuh mengkreasikan kota yang kamu bangun aneh-aneh, terserah kamu mau punya kota seperti apa ya. Dan dilansir dari IGN, para player ini bisa saja memenuhi setiap sudut kota dengan toko roti yang membuat donat dari gandum hasil pertanian sendiri. Ini contoh yang dikasih sama IGN teman pro 2 ya. Dan kota yang dibangun juga tidak harus berupa metropolis serius. Pemain bebas menentukan bentuk kotanya, mulai dari kota kecil di pinggir laut sampai konsep absurd yang cuma bisa diwujudkan dengan Lego. Tapi Lego Skylands ini belum memiliki tanggal rilis teman pro 2 ya. Dan game ini nantinya akan tersedia di PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, dan juga PC. Jadi buat kamu, sabar dulu ya.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono loh, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam 6 lebih 59 menit, teman Bro 2 masih di Sepada barengan sama DJ Magenta. Mau bacain WhatsApp dulu dari Ninda. Oh, tadi Ninda react story kemarin malam ya. Iya, kemarin malam setelah sekian lama akhirnya Atika siaran di malam hari ya, teman Bro 2 ya. Karena Atika sekarang udah di sore terus sama Deswa, ditunggu aja berarti abis ini Deswa yang akan siaran malam juga. Wes, informasi macam apa itu? Thank you ya Ninda ya. Lanjut lagi teman Bro 2 dari Musang. Selamat pagi bro, aku Musang di Solo Baru. Eh, Solo Baru sih pagi hari vibesnya sih kayak di ini ya, kayak di Singapura ya teman Bro 2 ya, iya gak sih, kayak Singapura ya. Semangat Senin juga Musang ya. Request lagu Kupu-Kupu dari Tiara Andini. Udah ya, baru aja diputerin ya bro ya. Terima kasih Agustus atas keindahannya. Kamu benar-benar luar biasa. Sampai ketemu lagi. Tidak terasa ternyata teman bro.